Zona Ekonom 10 pagi 104.1 MHz buat rakan-rakan pendengar yang berada di Kuantan dan juga Pekan. Apa khabar orang Pekan? Apa khabar orang Kuantan? Ya? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, bersemangat pagi ni. Ya? Ada yang masih berlingkuh atas katil ke? Hey, bangun. Orang kata kalau bangun pagi ni rezeki banyak luar terbentang. Ya? Dan hari ni untuk 9 Mei 2026, mesti ramai di antara kita hari ni fikir nak masak benda lah tengah hari ni kan. Ada yang singgah pasar pagi, ada yang cari lauk siap masak ya. Janji boleh makan tengah hari lah kan. Makan panas-panas bersama keluarga. Yang penting pagi-pagi ni semangat kena cari rezeki. Okay? Sambil kadang-kadang tu kan otak ligat nak fikir. Nak masuk menu benda lah pagi ni kan. Nak masuk menu benda lah tengah hari ni kan. Ada yang dah terbayang-bayang ikan keli sambal ya. Ada yang rasa nak makan gulai lemak ya. Ada juga rasa macam makan simple-simple je pun boleh. Nak makan nasi panas-panas, lada hitam ataupun sambal hitam ke. Telur goreng, telur mata, ikan goreng sudah. Mudah. Dan mungkin juga hari ni ada yang fikir-fikir nak isikan apa aktiviti bersama keluarga ya. Nak lagi sambil-sambil nak mencari produk-produk segar terus dari ladang. Ada promosi istimewa ke? Ada pameran agensi ke? Ada makanan tempatan ke? Mau kita bercakap tentang ini kan? Mau kita pergi ke Agrofest Pahang 2.0 yang mana pelbagai aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Ada jualan produk segar terus dari ladang, ada promosi istimewa, ada pameran agensi, ada makanan tempatan dan juga aktiviti-aktiviti santai lah untuk seisi keluarga ya. Pada hari ini 9 Mei 2026, hari inilah hari Sabtu ya, di BCIC Lodge Indra Mahkota Kuantan. Bermula 9 pagi nanti hingga pukul 5 petang hari ini. Jangan lupa kunjungi pameran-pameran agensi Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Veterina, ada juga Perikanan, ada juga RISDA, Pharma. Ada juga jualan produk-produk segar dan ada promosi menarik. Itu yang kita nak dengar kan. Untuk rakan-rakan pendengar kita yang sukakan pokok tu, ada jualan anak pokok nursery, ada jualan halia bentong. Orang kata halia bentong dengan halia biasa ni lain kan, dia punya padu dia tu kan. Ada jualan langsung ikan patin dan juga talipia. Jualan buah segar dari ladang. Ada jualan promosi juga. Ada rasa kat rumah tu kenapa rumput-rumput tu bila apa orang kata panjang je ya. Kau nak meracun lah. Ada juga ni ya, dijual baja dan racun ya. Dan hantar tarikan-tarikan pengunjung juga. Ada kios cendawan goreng dan murtabak. Ada kios jeruk dan lemang. Ada juga aktiviti-aktiviti menarik untuk anak-anak kan. Ada mini petting zoo. Macam-macam anda lah ya. Hari inilah 9 Mei 2026. Hari Sabtu hari ini. 9 pagi hingga pukul 5 petang. Di BCIC Lodge Indra Mahkota Kuantan. Ada yang tanya, kena bayar ke? Tidak, tak payah bayar. Masuk percuma, okey? Jangan lepaskan peluang, datang beramai-ramai dan pastinya sokong ekonomi komuniti tempatan kita, okey? Untuk Agrofest Pahang 2.0. Kejap lagi, kita nak kongsi juga bersama-sama dengan anda keadaan cuacanya sekitar negeri Pahang. Sebelum tu, moh kita layan dulu. Osa dan juga MKK Klik Sinaran Selayan Pang FM.

0: Radio Malaysia Opang FM, satu pilihan yang dengar kita sekarang ini menerusi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Daun Keladi. Nanti pilih lagi dan pilih Pang FM pastinya. Okey. Dan pastinya di jam yang ketiga hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk keadaan ataupun ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini. Dan bersama dengan saya hari ini Encik Syafiq, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Encik Syafiq.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita pagi ni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ni dah serapan belum ni?
1: Dah.
0: Dah selamat lah ya. Okey Encik Syafiq, mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita keadaan cuaca ataupun ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang hari ini. Silakan.
1: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pan FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, bersama saya Syafiq pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca baik di semua daerah. Pada sebelah petang dan malam, ribut petir dinyatakan di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan angin sehingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.mat.gov.my. Kembali bersama Pan FM.
0: Baik, terima kasih banyak Encik Syafiq atas perkongsian pagi ni.
1: Okay, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas ya. Okey, itu dia kita bersama dengan Encik Syafiq, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Kalau kita tengok hari ini dekat luar konti kita hari ini, menerusi jendela ajaib. Oh, ajaib ke tidak ya? Alhamdulillah hari ini cuacanya sangat-sangat baik. Okey, banyaklah aktiviti-aktiviti nak buat kan. Dah ada banyak senarai-senarai untuk diadakan aktiviti bersama dengan anak-anak, keluarga dan sebagainya ya. Apa-apa pun kita doakan perjalanan anda ataupun senarai anda hari ini nak buatnya untuk bersama dengan keluarga anda dipermudah urusan dan pastinya ceria-ceria selalu. Okey, seketika nanti tepat pukul 8.30 minit pagi.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Yang pastinya sekejap sahaja lagi kita nak bercakap berkaitan tentang Karnival Kejaya. 8.19 minit pagi. Seketika kita nak bersama dengan Isma Sani. Sayang-sayang. Terus layan Pang FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ini dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: 8.30 pagi. Story Sabtu kita hari ini. Apa agak-agaknya aktiviti-aktiviti yang menarik untuk anda isi ataupun untuk anda kunjungi. Nak-nak lagi untuk rakan-rakan pendengar kita. Mungkin hari ini yang masih lagi mencari-cari peluang pekerjaan. Hantar resume sana sini. Tunggu panggilan yang belum pasti. Jangan putus asa. Rezeki kadang-kadang datang lambat. Tapi bukan bermaksud tak datang langsung ya. Jadi insyaAllah hari ini kita nak bercakap berkaitan tentang Karnival Kejaya eCaf 2020. Jadi yang mana hari ini masih lagi meluang ataupun mencari peluang pekerjaan, mohlah dengar Story Sabtu kita hari ini. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Nur Raihan Afika binti Airuddin, Pegawai Psikologi IIUM Kuantan Campus. Halo, Assalamualaikum Puan Fika.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar pagi ni?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ni dah bersarapan belum ni?
3: Oh, kita alas perut je.
2: Alas perut je. Mesti makan roti ke biskut ya. Tak apalah, sekurang-kurangnya adalah tenaga sikit. Untuk berkongsi bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita untuk Story Sabtu. Yang mana karnival yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang mencari ataupun menanti-nanti peluang pekerjaan, kan Puan?
3: Betul.
2: Mungkin Puan boleh kongsikan serba sedikit ataupun banyak pun boleh berkaitan tentang karnival ini. Silakan Puan.
3: Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman semua, hari ini di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Bandar Indramayu Kota Kuantan, kita adakan East Coast Healthcare and Science Career Fair atau juga dikenali sebagai Karnival Kejaya Kesihatan dan Sains Pantai Timur. So, untuk makluman, Karnival Kejaya ni merupakan pameran kejaya dan kumpulan pasaran graduan yang menghimpunkan pelbagai majikan, agensi dan juga pencari kerja di bawah satu platform lah. Okay, so tujuannya adalah untuk buka peluang pekerjaan, latihan industri dan juga jaringan profesional serta beri pendedahan kejaya kepada mahasiswa dan juga orang awam khususnya yang di Pantai Timur. Jadi hari ini Cik Tira, kita ada lebih daripada 30 majikan yang terlibat. Antaranya adalah Hospital UIA sendiri, Hospital Sultan Ahmad Shah Medical Center. Kita ada Aurelius Hospital Pahang, KPJ, Premier Integrated Lab, Linus, Zepa Patterson, dan majikan kita ni bukan majikan di Kuantan saja. Sebenarnya majikan kita luar daripada Pahang pun hadir. Macam hospital di kita ada UiTM Private Specialist Hospital. Kita ada juga Sunway Medical Center. Banyak yang datang hari ini, jadi rugi kalau tak datang.
2: Betul, rugi tak datang. Sebab lebih 30 majikan yang sedang mengambil pekerjaan. Banyak tu Puan ya.
3: Ya, betul.
2: Okey, mungkin boleh kongsikan juga bersama-sama dengan pendengar. Selain bermanfaat untuk mereka yang ketika ini sedang mencari peluang pekerjaan dan mungkin juga menjalani latihan industri kan. Ada tak aktiviti-aktiviti sampingan yang juga turut bersama-sama dalam sepanjang karnival ini? Silakan.
3: Okey, ya betul. Kita bukan setakat adakan pameran kerjaya dan juga temuduga secara terus, tetapi kita ada juga semakan resume dan juga konsultasi kerjaya daripada Grad Malaysia sendiri, dan kita ada juga daripada Talent Corp boleh register untuk MyNext macam career profiling lah. Okay. Baik. And juga bolehlah sama-sama buat networking dengan majikan yang terlibat.
2: Okeylah, bila bercakap tentang kerjaya ni, tak lain tak bukan lagi lah ya, mesti ada yang tertanya-tanya. Kalau datang untuk program eCaf 2026 ataupun Karnival Kejaya ni, dapat terus ke peluang pekerjaannya tu Puan? Silakan.
3: Okey. Okay, sebelum tu tadi saya untuk aktiviti ada satu lagi sebenarnya bersempena dengan program IKAF ni, kita ada Karnival Kerjaya dan Kimia juga dianjurkan bersama.
2: Okay. Ini macam mana tu buat?
3: Oh, Karnival Kerjaya dan Kimia ni kita ada talk daripada Pahang Pahang Safety and Health Association berkenaan dengan hak pekerja lah. Okay, dan juga daripada Perkeso juga, ceramah daripada Perkeso berkenaan dengan skim lindungan di bawah Perkeso lah.
2: Baik.
3: Menjawab pertanyaan tadi kan.
2: Saya.
3: Dapat petak. InsyaAllah datang dulu.
2: Baik.
3: Datang dulu. Yang penting datang temu duga dulu. So, InsyaAllah ada peluang tu, ada rezeki tu. Yang penting kena datang.
2: Yang penting kena datang. Itu kata Puan Fika ya. Dan juga untuklah adik-adik praktikal kita yang sedang mencari-cari latihan industri kan. Di manakah pelajar boleh dapatkan maklumat berkaitan tentang karnival? Dan orang kata tadi, saya dengar tadi Puan Fika kata muat turun permohonan pekerjaan.
3: Sebenarnya sekat. Untuk maklumat lanjut boleh je ke Instagram kita ikaf2026 ECCAF2026 ataupun boleh juga ke IKAF Talent Gateway, kita punya platform carian kerja lah khas untuk program IKAF ni. So di situ boleh tengok pelbagai jawatan kosong dan juga penempatan latihan industri yang ditawarkan oleh majikan yang terlibat pada hari ini.
2: Maksudnya mereka yang tak dapat hadir boleh pergi ke laman ataupun pekerjaan IKAF Talent lah ya?
3: Yang tak dapat hadir tu ya boleh tengok di situ, boleh cuba mohon kerja yang bersesuaian dahulu. Cumanya dia tak samalah macam datang sini. Kalau datang sini boleh terus jumpa majikan kan.
2: Saya
3: katanya kena menunggu respon daripada pihak majikan.
2: Baik, bila cakap berkaitan tentang menunggu ni dan persediaan semasa menjalani latihan ataupun menjalani peluang pekerjaan ni Puan, mesti ada yang fikir, alamak, kena pakai baju yang smart-smart ke, ke pakai kemeja ke, baju kurung ke, macam mana ni Puan?
3: Bila datang sini pastikan berpakaian segak dan kemas.
2: Mesti
3: nampak segak.
2: Yakin
3: sebab
2: sikit tak?
3: Persedia. Apa dia?
2: Yakin sikit tak?
3: Kena kelihatan confident tu, kelihatan yakin, bersedia. So datang bersama resume kan. Bawa semua dokumen-dokumen berkaitan lah. Bersedia untuk di interview, bersedia untuk majikan, bagi first impression yang baik pada majikan-majikan kita.
2: InsyaAllah. Okey, baik Puan. Untuk kata-kata akhir kita hari ini, untuk mengajak semua para karyawan ataupun yang sedang mencari peluang pekerjaan, silakan.
3: Okey, so saya mewakili pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kampus Kuantan, ingin mengajak semua pendengar hari ini untuk merebut peluang dan hadir ke IKAF 2026 ni, Karnival Kerjaya kita. Okey, jangan lepaskan peluang untuk bertemu terus dengan majikan, bina networking dan teroka peluang kerjaya masa depan anda. Okey, kadang-kadang macam tadilah Cik Atira katakan, satu peluang atau satu pertemuan mampu mengubah perjalanan kerjaya seseorang. So insya-Allah mana tahu rezeki anda hari ini di IKAF 2026 ni. Datang kita bermula 10:30 pagi sehingga 4 petang lah.
2: InsyaAllah. Di mana tadi, Puan?
3: Okey, di Dewan Utama Bangunan Pejabat Pengarah Kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Bandar Indra Mahkota, Kuantan, Pahang.
2: Baik, terima kasih Puan atas perkongsian hari ini.
3: Alright, sama-sama. Terima kasih.
2: Moga maju jaya untuk permulaan ataupun Karnival Kerjaya IKAF pada pagi nanti, 10 pagi ya. Moga dipermudah urusan.
3: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, itu dia saudara kita bersama dengan Puan Nur Raihan Afika binti Airuddin, Pegawai Psikologi IIUM Kuantan Campus. Mana hari ini, jangan lepaskan peluang. Ingat, setiap usaha, setiap langkah keluar, orang kata keluar mencari peluang itu, semuanya sedang membentuk perjalanan hidup kita tau. Mana tahu, kalau anda hadir ke Karnival Kerjaya IKAF adalah rezeki anda hari ini. Okey, cuba jangan tak cuba. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

FM 1 bilion dan anda masih lagi di Tuan Ni bersama-sama dengan saya Ati Rawahab. Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Mid Uncle Hussein Halusinasi, telah bawa kita ke pukul 8.50 minit pagi. Ada yang masih dalam halusinasi ke? Bangun, bangun. Selamat pagi buat anda yang hari ini baru saja mendengar Pang FM. Terima kasih kerana terus memilih Pang FM 1 bilion. Tak kira lah anda dengar kami menerusi online ke ataupun RTM klik ke ataupun menerusi gelombang frekuensi ke. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kejap lagi juga saya nak belanja lagu Hindustan lah ya.

Lagi okay, dan kejap lagi pukul 9 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi, dan kejap lagi juga kita ada siaran ulangan Al-Tamil Al-Islami. Sebelum itu, mau dengar lagu daripada Farah Shikin, Get Happy. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Pemimpin 91.9 MHz. Hatiku parah, parah, parah, parah, parah, parah
1: keranamu. Kini berdarah, darah, darah, darah, darah. Hang FM, yang terbaik untuk anda.

107.5 MHz Pahang Barat dan Lembah Kelang. Sembilan puluh dua

0: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami. Apa tu?
4: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
5: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
6: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
7: Kebel.
5: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. #kena dengar.
8: Radio Malaysia Abang FM 1 pilihan 9.15 minit pagi.

0: Anda boleh saksikan juga menerusi Facebook Live Pahang FM dan juga serentak pusat kutipan Zakat Pahang. Kalau sebulan yang lalu kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ismail bin Saleh. Topiknya waris-waris yang layak menerima faraid, dan antaranya ada 25 waris-warisnya. Dan hari ini saya bersama pula dengan Al-Fadil Ustaz Arfaizal bin Haji Rozali, pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sihat, itu dah sampai ni. Itulah kan, Alhamdulillah. Pagi-pagi awal-awal lagi dah bersedia nak masuk goti. Terima kasih banyak Ustaz atas komitmen. Dan kita nak bagi lagi pendedahan, kefahaman kepada masyarakat-masyarakat kita. Supaya faham dengan lebih lanjut lagi berkaitan tentang faraid ni Ustaz.
1: InsyaAllah. Saya cubalah.
0: InsyaAllah. Baik, WhatsApp kita sekarang 0103207448. Dan nombor WhatsApp yang sama, anda boleh WhatsAppkan soalan tentang topik kita hari ini berkaitan tentang mengenal waris-waris fardu dan bahagian faraid mereka. Waris-waris fardu ya Ustaz ya?
1: Ya, wajib dapat bahagian dia.
0: Yang wajib dapat. Jadi mungkinlah Ustaz, untuk mukadimah kita hari ini, apakah yang dimaksudkan dengan fardu? Dan siapakah di kalangan 25 orang waris faraid yang berhak, yang tergolong juga sebagai waris fardu Ustaz? Silakan.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala wasahbi ajma'in. Terima kasih kepada Jiri Atirah ya, yang bertugas pada pagi ini. Para pendengar yang beriman di luar sana. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan lebih fokus kepada untuk mengenal waris fardu. Jadi fardu itu kalau ikut terjemahan dia adalah wajib.
0: Okay.
1: Jadi dia wajib dapat. Dan pembagian secara fardu ini ialah pembagian yang telah ditetapkan oleh syarak, oleh Allah SWT kepada ahli waris. Daripada 25 orang waris yang kita dah belajar sebelum ni, terdapat 12 orang waris yang dapat secara fardu. Dan pembahagian dia ataupun pecahan kepada faraid mereka ni dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran Karim. Khususnya dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Jadi kita just ikut saja pembahagian ini kepada waris-waris fardu. Dan dia tidak boleh diubah sama sekali.
0: Baik.
1: Contohnya kalau isteri dia dapat 1/8, itu bahagian dia. Tapi ada syarat lah. Syarat dia si mati, suami dia mati, ada anak. Jadi itu yang isteri dapat 1/8.
0: Okay.
1: Dan dia tidak boleh ubah dapat separuh ke, tak boleh. Jadi bila ditetapkan dapat 1/8, itulah bahagian kepada isteri tersebut.
0: Baik.
1: Begitu juga suami. Jadi bahagian telah ditetapkan. Itu secara ringkaslah. Apa maksud pembagian kepada waris fardu ini.
0: Okey, kalau seperti yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi, waris fardu ini dah wajib dapat.
1: Ya, wajib dapat.
0: Mungkin boleh imbas semula antara 12 waris ini Ustaz.
1: Okey, yang pertama suami.
0: Suami.
1: Yang kedua adalah isteri. Jadi bila isteri mati, isteri, suami dapat. Bila suami mati, isteri dapat. Itu confirm lah pasangan. Kemudian bapa. Bapa juga adalah waris fardu. Diikuti oleh ibu. Kemudian datuk sebelah bapa. Kemudian nenek sebelah bapa. Ini dan juga nenek sebelah ibu. Ini semua golongan atas si mati.
0: Baik.
1: Kemudian diikuti dengan anak perempuan. Jadi anak perempuan bahagiannya telah ditetapkan bahagian dia sekian-sekian, itu adalah hak dia. Tidak boleh dinafikan hak kepada anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak lelaki yang mati dahulu. Maksudnya dia ada anak lelaki, tapi anak lelaki tu mati dulu sebelum dia, sebelum si mati.
0: Baik.
1: Jadi dia dah kahwin, ada anak perempuan, iaitu cucu perempuan kepada si mati. Jadi cucu perempuan tu juga adalah waris fardu. Bahagian dia pun telah ditetapkan.
0: Baik.
1: Kemudian habis golongan bawah, kita pergi kepada golongan tengah si mati, iaitu adik-beradik si mati. Jadi adik-beradik dia tergolong dua orang, tiga orang. Pertama, adik-beradik seibu sebapa perempuan. Kemudian adik-beradik sebapa perempuan. Dan adik-beradik seibu lelaki dan seibu perempuan.

0: Jadi lengkap 12 orang waris ni tergolong sebagai waris fardu. Dan bahagia dia dah ditetapkan. Nanti insyaAllah kita akan masuk satu persatulah.
1: Baik-baik. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga, mengapa mereka dikenali sebagai waris fardu ya Ustaz?
0: Okey. Waris-waris fardu ni didapat bahagian secara fardu kerana pertama untuk menjaga, orang kata macam contohnya untuk isteri. Jadi pada zaman jahiliah, bila tidak ditentukan bahagian farid kepada isteri, jadi isteri dinafikan hak dia. Jadi dia tak dapat langsung harta pusaka. Jadi dengan turunnya perintah Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 12, bahagian kepada isteri dapat 1/8, maka bahagian tu tetap. Jadi bila fardu ni, dia tidak boleh dinafikan hak dia kecuali dua perkara saja. Pertama, dia adalah pembunuh si mati ataupun dia murtad.
1: Faham?
0: Jadi selain daripada itu, waris fardu ni bahagian dia telah disimpan oleh Allah SWT. Jadi bila bab waris fardu ni, dia ada 6 pecahan. Yang pertama 1/2, kemudian 1/4, kemudian 1/8, diikuti dengan 2/3, 1/3 dan 1/6. Jadi 6 pecahan ni dia ditentukan kepada waris-waris yang 12 orang tu lah.
1: Panjang tu Ustaz ya.
0: Kalau itu ke panjang lah.
1: Ya. Kalau mungkin Ustaz boleh kongsikan secara ringkas 6 pecahan tu. Okey, 1/2 untuk siapa? 1/4 untuk siapa kan?
0: Okey, yang 1/2 tu pertama dia dapat kepada suami.
1: Okey, suami.
0: Bila suami dapat 1/2, bila isteri dia mati tak ada anak. Jadi suami dapat separuh. 1/2 juga akan dapat kepada anak perempuan si mati. Apabila anak perempuan si mati tu dia ada seorang saja anak perempuan. Jadi anak perempuan tu dapat separuh.
1: Okey.
0: Diikuti dengan adik-beradik si mati, yang perempuan, adik-beradik kandung dan juga adik-beradik sebapa perempuan. Kalau dia seorang, dia pun dapat separuh. Jadi tu, bila kita cerita tentang pecahan ni, dia kena lihat siapa waris yang dapat 1/2 tu. Dia ada syarat dia lah. Dia bukannya suami tu dapat 1/2 semua sepanjang masa, tak. Syarat dia apa? Isteri mati tak ada anak ataupun tak ada cucu daripada anak dia lelaki.
1: Baik.
0: Jadi suami dapat separuh. Jadi secara umumnya 1/2 ni kepada 3 waris lah. Kalau nak terang 6-6 ni
1: ya, panjang ya. Baru 1/2 tadi
0: ya, Ustaz. Ya, 1/2 3 waris.
1: Ya.
0: 3 waris fardu.
1: Baik. Okey Ustaz, sebenarnya kita ada juga pertanyaan daripada rakan kita.
0: Awak dapat soalan?
1: Dari Rompin. Nantilah kita rehat kejap dulu boleh Ustaz?
0: Boleh.
1: Jadi kita tenang-tenang dulu. Kita bersama dengan Naim Daniel dan juga Adenin Roslan. Seni berdamai dengan takdir. Terus layan Pang FM.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Pang FM satu pilihan. Dan hari ini yang baru saja mendengar Pang FM hari ini, saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Al-Faizal bin Haji Rozali, pendakwah pertubuhan doa Faraid Malaysia, dan turut hadir hari ini juga Al-Fadhil Ustaz Nadir daripada Pusat Kutipan Zakat Bahar. Terima kasih banyak Ustaz ya, luangkan waktu bersama-sama dengan kita dalam konti ini sekali lagi. Dan topik kita hari ini adalah mengenal waris-waris fardu dan bahagian faraid mereka. Jadi mungkinlah ada yang tertanya-tanya sekali lagi, apa waris fardu? Apa pula lah waris fardu ni Ustaz? Sekali lagi secara ringkas.
2: Okey, secara ringkasnya waris fardu ni ialah waris yang wajib dapat harta pusaka dan bahagiannya telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Itu secara ringkas je lah berkaitan dengan waris fardu ini. Dia berbeza dengan waris utama. Jadi waris utama tu lima orang waris. Contohnya dalam keluarga tu, bila si mati-mati, dia ada isteri, ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada bapa, ada ibu. Jadi bila ada lima orang ni yang saya terang tadi, ada 12 waris fardu. Yang lain tak dapat lah. Yang dapat hanya 5 orang ni sahaja. Jadi dia berbeza dengan waris utama. Waris utama dia ada waris fardu dan juga ada waris asabah. Dia kumpul sekali.
1: Faham.
2: Tapi waris fardu ni bahagian dia telah ditetapkan. Dan kita ikut pecahan yang ada 6 tadi pecahan. 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6, 2 per 3, 1 per 3 dan
1: 1 per 6.
2: Banyak tu. Banyak. Ambil masa sikit lah.
1: Okey, baik. Ini ada pertanyaan ni daripada rakan kita dari Rompin. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Satu aset keluarga, situasinya, hukum berkenaan situasinya, satu aset keluarga telah dijual atas persetujuan semua waris. Bahagian saya telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. Namun, atas nasihat ibu, sebahagian daripada bahagian saya sebanyak RM70,000 disimpan oleh kakak dengan tujuan untuk pembinaan rumah saya. Setelah beberapa tahun, tanpa perbincangan daripada saya, selaku pemilik hak, wang tersebut telah digunakan oleh penjaga amanah atas arahan ibu untuk tujuan pembelian barangan dan infak ke masjid surau. Persoalan saya, dari sudut syarak, apakah hukum menggunakan harta yang telah jelas menjadi hak milik seorang tanpa izinnya walaupun atas niat yang baik seperti infak? Yang kedua, adakah alasan sudah lama mendiamkan diri boleh menjadi bukti ataupun penguat untuk menganggap pemilik telah menggugurkan haknya? Yang ketiga, apakah liability pihak yang memegang amanah wang tersebut apabila wang telah tiada? Adakah beliau ataupun ibu perlu compensate semula? Buat masa ni saya sangat desperate memerlukan dana tersebut untuk medical emergency anak dan kos pendidikan. Mohon nasihat daripada Ustaz. Apakah langkah terbaik?
2: Okey, terima kasih kepada dia, Tira. Soalan tu panjang . Dan situasi tu memang biasalah berlaku. Bila bab harta ni jadi kita lihat daripada awal. Pertama, semua waris dah setuju nak jual. Dan pembagian tu dah berlaku lah. Cuma atas nasihat ibu, bahagian yang bertanya tadi ni disimpan 70K. Jadi saya rasa seorang mungkin dapat 100K kot. Mungkin lah adik-beradik ramai mana tak tahulah. Okey. Kemudian bila harta tu disimpan oleh dia, diberi kepada kakak dia lah sebagai pemegang amanah. Jadi selepas beberapa lama, ibu telah meminta kepada kakak tu untuk beli dan juga untuk infak. Okey, bagi pihak anak tu yang bertanya. Jadi kalau ikutkan, kalau tanpa kebenaran, hukum dia adalah haram lah. Sebab dia menggunakan hak orang lain. Walaupun matlamat dia untuk infak mungkin atas atas ayah dia ke ataupun adik-beradik ke, tapi oleh sebab harta tu adalah milik orang lain, jadi dia tidak boleh ambil sebenarnya. Dan bila jadi macam tu, pertama yang kelekutkan memang ibu tu ataupun kakak tu kena ganti balik. Mm-hmm. Mungkin ibulah, sebab ibu yang meminta kakak tu guna kan, mm-hmm, untuk beli barang dan juga infak. Jadi kalau ikutkan memang ibu tu kena ganti balik, mm-hmm, hak anak yang telah diambil tu tadi. Mm-hmm. Walaupun tempoh masa lama, jadi kita sebenarnya bila tempoh masa lama, dia tak kira. Kalau harta orang, memang, mm-hmm, kita tidak boleh nak infak ke mana-mana. Nak kita, kalau kita nak laburkan pun sepatutnya kena minta kebenaran, mm-hmm, sebab apa? Kalau takut ganti rugi, mm-hmm, saya ada satu kes di mana waris tu simpan bahagian kepada waris-waris yang lain, mm-hmm, dan dia laburkan, mm-hmm, forex.
1: Okey,
2: ditadikan forex tu gagal, mm-hmm, dan bila waris tanya mana duit kami, habis.
1: Allahuakbar.
2: Jadi sepatutnya dia tidak boleh kata habis, dia kena ganti balik sebab dia yang pegang dan, hmm, dia yang guna duit tu untuk dia ingat bila buat tu boleh dapat keuntungan, yeah, kepada waris. Hmm. Tapi sebaliknya, jadi bila jadi macam tu memang dia tidak boleh. Nah, ni dia kena ganti balik. Hmm. Jadi walaupun tempoh masa yang panjang ke, itu tidak boleh menghalalkan orang untuk nak gunakan itu walaupun dia senyap saja.
1: Okay.
2: Sebab dia pegang amanah. Pengamanah ni sebenarnya berat tugas dia. Dia macam ada contohnya kalau dalam geran tanah lama-lama, mm-hmm, kalau dalam geran tu ada tulis pemegang amanah ataupun, mm-hmm, pentadbir. Mm-hmm. Jadi bila dia mati, bahagian tu dia kena beri kepada waris siapa yang dia pegang amanah masa dia dalam geran tu. Mm. Jadi dia sama juga bila bab pusaka kena libatkan macam tu. Mm-hmm. Jadi kalau boleh mak tu ganti-gantilah. Okay. Dan anak tu kena cakap dia dulu lah.
1: Faham.
2: Sebab dia sebagai ibu kan.
1: Okey, dah terjawab ketiga-tiga persoalan daripada pendengar rompek kita ya. Yang pertama, memang haram untuk kita gunakan.
2: Yes.
1: Walaupun perkara-perkara yang baik nak, yeah, buat untuk gunakan untuk infak dan sebagainya perlulah berbincang dulu, yeah, kan,
2: pemilik harta.
1: Ya, yeah, pemilik harta. Dan seterusnya untuk jangka masa yang lama itu tidak membenarkan yang kenyataan yang telah dikongsikan tu digugurkan
2: pemilikan ni.
1: Pemilikannya.
2: Dia tak nak dah.
1: Iya.
2: RM70,000.
1: Awak senyak aja ya.
2: RM70,000
1: lah. Ya, betul. Dan ibu ataupun pemegang amanah tu wajib membayar semula, yeah, menggantikan semula. Yeah. Alhamdulillah. Okey, terjawab persoalan pada pendengar kita dari Rompin. Okey, jadi Ustaz, kita nak kembali semula ni untuk persoalan. Kita cerita sikit tuasi lah Ustaz. Okey, jika si mati meninggalkan isteri, dua orang anak perempuan dan dua orang saudara lelaki sebapa. Macam mana tu Ustaz dari segi penilaian ni? Macam mana?
2: Okey, bila si mati tu meninggalkan isteri, kemudian dua orang anak perempuan,
1: yeah,
2: dan dua orang saudara lelaki sebapa.
1: Uh-huh.
2: Okey, jadi pertama kita kena pasti waris. Siapa waris fardu dan siapa waris asobah.
1: Okey.
2: Jadi di sini isteri termasuk sebagai waris fardu. Dan kita boleh berikan bahagian kepada isteri tu tadi, dia dapat 1/8.
1: Baik.
2: Kenapa isteri tu dapat 1/8? Uh-huh. Sebab si mati ada anak perempuan. Itu yang pertama. Dia adalah waris fardu. Kemudian kita lihat si mati juga ada dua orang anak perempuan.
1: Dua orang anak perempuan.
2: Okay. Anak perempuan termasuk sebagai waris fardu. Jadi bila si mati ada dua orang anak perempuan, dia akan dapat 2/3.
1: 2/3, okey.
2: Jadi 2/3 tu bagi sama rata lah dua orang anak perempuan tu.
1: Okey.
2: Okey. Jadi anak perempuan juga adalah waris fardu. Okey. Satu lagi waris yang dia ada iaitu, yeah, adik beradik lelaki sebapa.
1: Dua orang saudara lelaki sebapa.
2: Saudara lelaki sebapa.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi adik beradik sebapa ni dia adik beradik si mati juga. Cuma dia adik beradik satu ayah. Dia bukan adik beradik kandung.
1: Faham
2: tak? Sebab dia sebapa. Jadi situ pun kita kena kenal pasti.
1: Dia macam ni lah, abang tiri macam tu.
2: Itu kita biasa sebut. Okay. Tapi sebenarnya bukan abang tiri. Jadi kalau kita sebut abang tiri, takut nanti,
1: yeah,
2: kita salah faham.
1: Faham.
2: Kita tak bagi. Sebab bila tiri ni memang tak boleh mewarisi harta.
1: Okay.
2: Jadi bila cakap abang tiri, kakak tiri, dia akan jadi keliru. Sebab
1: betul,
2: kalau dia yang mati, betul lah. Yang tu tak dapat, kemungkinan ada yang dapat. Tapi kalau yang mati tu adalah ayah, jadi yang mewaris tu adik beradik ayah, yang sebapa, jadi dia dapat bahagian.
1: Bahasa mudah faham.
2: Okey, mudah fahamnya, adik beradik sebapa ni adalah yang lelaki tadi, dia adik beradik satu ayah dengan si mati.
1: Okey, satu ayah dengan si mati.
2: Si mati tu siapa? Lelaki.
1: Okey.
2: Jadi dia ada adik-beradik. Tapi bukan ada adik-beradik kandung. Bukan ada adik-beradik satu mak, satu ayah. Dia ada adik-beradik satu ayah dengan dia.
1: Okey, faham.
2: Dia dapat. Dan dia dapat bukan secara fardu. Dia dapat secara asabah.
1: Okey, sebab tadi kalau fardu, isteri, anak perempuan.
2: Anak perempuan dua orang. Beri jadi, dulu kepada isteri dengan anak perempuan. Baki pecahan tu baru beri kepada saudara lelaki sebapa yang dua orang tu.
1: Faham. Maksudnya kita perlu utamakan untuk waris fardu tadi.
2: Betul. Kita beri dulu kepada waris fardu.
1: Okey.
2: Baki baru beri kepada adik-beradik tadi.
1: Asobah tadi.
2: Yes.
1: Betul lah ya?
2: Asobah.
1: Okey, faham.
2: Kita masuk tajuk lain lah.
1: Ya.
2: Kena pergi ustaz lain pula.
1: Ini untuk bagi kita mudah faham.
2: Betul.
1: Cara pembahagian ataupun kategori-kategori.
2: Kategori.
1: Sebab
2: tu,
1: kita ada tetap, ada yang fardu, ada yang asobah, ustaz ya. Dan cara ataupun pikirannya pun berbeza-beza semua ya. Soalan seterusnya ustaz. Mungkin sekiranya tiada si mati, tiada waris fardu. Sekiranya tiada si mati, tiada si mati, tiada waris fardu.
2: Okey.
1: Maka siapa yang akan mewarisi harta pusaka si mati tersebut? Maksudnya si mati tu tiada waris fardu, ustaz. Maka
2: dia
1: siapa?
2: Tak ada isteri, tak ada anak, tak ada datuk, tak ada adik pun tak ada.
1: Okey.
2: Jadi kalau tak ada waris-waris fardu ni, yang 12 orang yang kita terangkan tadi, dia akan pergi kepada baki yang lain, iaitu kepada waris asobah. Waris asobah ni adalah waris lelaki. Majoriti dia lelaki. Kecuali kalau adik-beradik dengan anak. Tapi bila berkaitan dengan soalan tadi, dia tak ada waris fardu, maka semua pergi kepada waris asobah.
1: Baik.
2: Kita kena mulalah daripada adik-beradik kandung lelaki. Kemudian pergi kepada adik-beradik sebapa lelaki. Turun pula kepada anak saudara lelaki. Itu panjang cerita. InsyaAllah lain kali.
1: Baik. Jadi kita nak fokuskan hari ini untuk waris fardu kan. Seperti yang telah kongsikan ustaz, kongsikan tadi antara 12-12 waris fardu tadi, suami, isteri, bapa, ibu, datuk, sebelah bapa. Betul tak?
2: Nenek
1: sebelah bapa, anak perempuan, cucu perempuan. Itu dia perkongsian secara ringkas untuk waris-waris fardu. Itu lain pula cerita bab kategori asobah tadi ya. Okey, jadi kita nak tenangkan diri kita kejap untuk Atamia Islami hari ini mengenali waris fardu. Kita dengar dulu lah ustaz. Kita naik kejap ya.
2: Boleh.
1: Lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah. Terus layan.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Abang FM 1 Bilans, dan hari ini Al-Fadhil Ustaz telah kongsikan antara perbezaan-perbezaan lah antara waris utama, waris fardu, asobah, yeah, kan. Tetapi mungkin ramai yang tak faham lagi kenapa kategori-kategori ini diasingkan ataupun dibezakan. Ha, macam mana Ustaz?
2: Okey, kenapa kita kena tahu untuk kategori ini diasingkan? Mm-mm. Sebab pertama, untuk kita nak kena pasti waris yang berhak dahulu.
1: Okey.
2: Jadi bila berhak dapat dulu, kita kena bagi pada dia lah. Yang meraih itu berhak juga, yeah, tapi mungkin dia terhalang ke, dia ada sesuatu yang boleh menyebabkan dia tak dapat harta pusaka. Dan bila pergi kepada waris fardu, kita kena lihat daripada segi kenapa dia boleh dapat ni. Pertama, sebab Allah dah tentukan bagian dia. Dan bila bab waris fardu ni, dia ada dua faktor yang boleh mempengaruhi bahagian waris fardu. Dan sebab waris fardu ni biasanya dia ada dua ataupun lebih bahagian.
1: Baik.
2: Ingat, suami dapat 1/2 ataupun 1/4. Jadi ada dua bahagian. Kenapa? Okey, dia yang pertama ialah kewujudan ahli waris yang lain. Kenapa suami dapat 1/2? Sebab si mati tak ada anak. Ada anak, suami dapat 1/4. Jadi kewujudan ahli lain tu akan mempengaruhi bahagian waris fardu. Yang kedua, bilangan ahli waris fardu tu sendiri. Contohnya, kalau anak perempuan seorang, dia dapat 1/2. Kalau dia 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia dapat 2/3. Jadi jumlah bilangan anak perempuan pun akan mempengaruhi bahagian tu. Baik. Jadi kita kena tahu dua faktor ni. Tapi suami tak ada lah, 2/3 isteri ada. Tapi bahagian dia tetap 1/8 bahagi kepada bilangan isteri yang ada. Jadi dua faktor ni kita kena faham jugalah.
1: Baik.
2: Untuk nak tentukan suami tu dapat berapa bahagian. Sebab dalam Al-Quran dah dinyatakan tentang keadaan ini.
1: Baik Ustaz, kita pergi ke isu semasa. Kalau sekarang ini kita digemparkan berkaitan tentang pemergian yang mana seorang wedding planner, Zurin Jundi. Yang mana Zurin Juni ini ramai yang kata skema dan banyak hutang lah, yang bermula pada tahun 2017. Akhirnya pergi baru-baru ini, dan ramai yang masih lagi meminta hutangnya dikembalikan, kan?
2: Yelah, hutang kan,
1: kena bayarlah. Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut, kan?
2: Hutang kena bayar. Ini kita diam saja, tak boleh.
1: Jadi macam mana Ustaz? Kalau kita tengoklah, jika saya mengikuti bermula 2017, beliau ataupun arwah ini muflis. Jadi bagaimana hutang-hutangnya yang sebelum ni, orang-orang yang memang dah teranaya dengannya, kan? Macam mana Ustaz nak menyelesaikan tu? Adakah perlu jatuh atas bahu waris-warisnya ke macam mana?
2: Okey, bila buat hutang ni memang kena bayar lah. Dan dia wajib bayar menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati.
1: Okey.
2: Tapi bila bagi kes ni, oleh sebab dia dah diislamkan Muslim, jadi rasanya memang dia tak ada harta dah.
1: Betul.
2: Jadi bila tak ada harta, adakah tanggungjawab untuk menjelaskan hutang tu jatuh atas bahu waris dia? Ikut hukum, dia tidak. Waris tak perlu, tak wajib untuk nak tolong bayar hutang si mati tu.
1: Okey.
2: Tapi kalau waris nak tolong bayar, itu adalah khidmat dia, akan dapat pahala lah. Tapi kalau orang lain pun nak pergi kepada waris nak suruh bayar hutang, kalau waris tu tak nak, memang tak, waris tu tak bersalah pun. Sebab yang berhutang ialah si mati.
1: Baik.
2: Jadi bila bab ni, kita kena lihat atas harta si mati untuk bayar hutang. Jadi memang rasanya yang apa yang kena tu, dia kena redoh lah kot.
1: Allah Akbar Ustaz.
2: Jadi tu yang kita takut bila buat hutang ni. Memang Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan bahawa ni roh orang yang buat hutang ni akan tergantung. Sebab atas hutang dia.
1: Allah.
2: Jadi kita kalau boleh sebelum ni janganlah berhutang. Tapi hutang boleh, tapi kena bayarlah. Jangan diam saja.
1: Okey, jadi maksudnya bagi orang-orang yang berhutang yang dan ada orang kata tanggungjawab untuk membayar hutang, yeah, kan? Dan dia tak tahu sebenarnya bila dia meninggal, yeah, kan? Rasanya rahsia Allah, kan? Dokumentasi adalah salah satu perkara yang perlu ataupun wajib mereka yang memang ada hutang ni, okey, buat dokumentasi siap-siap, kan?
2: Dan dia boleh pesan kepada pasangan dia. Wasiat pun boleh. Wasiat tolong bayar hutang tu wajib.
1: Allahuakbar.
2: Kalau kita ada hutang, memang wajib kita buat wasiat.
1: Allah takutnya. Yelah, bila orang kata apa, tergantung rohnya di sana. Allah, na'uzubillah. Jadi kita sebagai yang masih hidup ni, orang kata kepentingan untuk membayar hutang tu memang perlulah disegera-gerakan.
2: Kalau kita tak tahu.
1: Betul. Jadi yang pertama ni Ustaz, nak mengelakkan ataupun perkiraan waktu kita dapat duit dan sebagainya, anak-anak ni, anak-anak tu perlu wajib selesaikan hutang si mati dululah, kan?
2: Betul.
1: Mungkin boleh kongsikan sedikit bersama dengan pendengar kita.
2: Okey, dia terlibat termasuk dengan al-hukum al-mutalikah bitirkah. Perkara yang ataupun hak yang terkait dengan harta pusaka. Dan bila bab ni, pertama ialah kita pengurusan jenazah. Yang kedua ialah lunaskan hutang si mati.
1: Baik.
2: Jadi bila si mati tu mati dan meninggalkan harta, waris sebelum nak agih kepada waris yang kita bagi-bagi yang fardu ni, walaupun dia fardu, tapi jangan ambil lagi. Tengok si mati tu ada hutang ke tak.
1: Baik.
2: Kalau ada hutang, kita bayar dulu. Gunakan harta si mati. Nah, kalau dia duit dah habis, tapi dia ada aset, dan wajib waris cairkan aset tu, sambung bayar lagi. Hatta kalau dah habis dah aset, tak ada apa-apa dah, tak ada baki. Jadi walaupun dia waris fardu, dia nak ambil apa dah tak ada dah.
1: Allahuakbar.
2: Jadi keutamaan untuk bayar hutang tu memang wajib untuk kita nak gunakan harta pusaka si mati.
1: Baik. Okey.
2: Ini beratnya sekali dah bila bab pusaka ni bukannya semenang-menang kita nak bagi pada waris, tak.
1: Betul.
2: Sabar dulu.
1: Selesaikan dulu apa yang wajib.
2: Ya, apa yang wajib atas hak si mati sendiri.
1: Okey. Baik, apa-apa, terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz kita pada hari ini atas perkongsiannya berkaitan tentang mengenal waris-waris fardu dan bahagian faraid mereka. Sebenarnya banyak nak kita nak sentuhkan.
2: Tak cukup.
1: Tak cukup waktu. Memang kita kena buat satu-satu. Hari ni kita faham bab fardu, kan? Nanti insyaAllah next time kita boleh faham berkaitan tentang pengagihan. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian hari ni. Terima kasih juga Ustaz Nadir atas kehadiran memeriahkan suasana pagi kita hari ni. Teman kita hari ni. InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Al-Tamwil Al-Islami. Rancangan ini bekerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
4: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
5: Al-Tamwil Al-Islami. Apa tu?
6: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
7: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
8: Wallet saya sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Kebang.
7: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.

Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Rosemaria, nasi dagang. Sedapnya makan pagi-pagi ni, makan nasi dagang kan. Sedap ke coy, Leo. Dan kejap lagi anda akan bersama dengan Anum Cepa. Hari ini saya dah ada dah sarapan pagi saya. Anum Cepa belanja nasi lemak. Terima kasihlah Anum Cepa kita ya. Dan terima kasih jugalah kepada godong-godong kita yang telah bersama-sama dengan saya seawal 6 pagi tadi. 4 jam kita bersiaran hari ini. Dan kejap lagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama utama dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM. Sampai lupa, tak sabar sangat nak makan nasi lemak tu. Kejap lagi, okay? Dan terima kasih kepada rakan tugas di MCR hari ini bersama-sama dengan saya. Ada Kak Ma, Puan Kamari Ali dan juga Puan Norzi hari ini. Terima kasih lah. Katanya selamat, orang kata selamat bekerja dan tamat tugas nanti hingga pukul 3 petang ya. Selamat bekerja lah untuk rakan-rakan kita. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu Yasin Sulaiman, Kerana Dia. Bye-bye, jaga diri. Assalamualaikum.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagitahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hamba-Nya. Allah ajar hamba-Nya bagaimana nak tangani musibah. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah, Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak Dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini. Bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Kembali lagi bersama dengan kami, Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih juga Atirah tadi dah pun temani anda di Zon Aktif sampai pukul 10. Dan sekarang sampai pukul 2 petang, Anum pula lah akan bersama dengan anda. Salam ceria saya ucapkan untuk anda. Dan sekarang ini anda bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, dan untuk hari Sabtu hari ini 9 Mei 2026, salam 21 Zulkaedah 1447 Hijrah, yang mana mungkin tak dapat dengarkan kami menerusi frekuensi. Jangan risau, anda juga boleh dengarkan kami menerusi dua lagi cara. Cara yang pertama, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik, dan cara yang kedua, anda boleh dengarkan kami secara online. Okey, anda boleh taipkan portal radio RTM. Dekat situ nanti anda boleh dengar bukan sahaja Pahang FM, bahkan 34 stesen Radio RTM. Okey, dan sekarang ini kalau anda mungkin berada di rumah, anda juga boleh tonton secara langsung di TV1, siaran langsung sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia 2026 yang sedang ditayangkan. Jadi mungkinlah sambil-sambil kan, yang dengar radio, dengar radio lah. Kadang-kadang dekat rumah ni dua-dua dibuka. Radio pun dia buka, TV pun dia buka. Nak ceriakan hari kan, maklumlah anak-anak pun jarang balik. Dah usia-usia senja ni duduk berdua aja, kadang-kadang boring, kadang-kadang bosan, kadang-kadang sunyi. Jadi radio ada dia buka, TV ada dia buka, kadang-kadang handphone tu TikTok pun dia buka ceramah. Betul tak? Kan? Siapa makan cili dia rasa pedas lah. Okeylah, jadi apa-apa kejap lagi kita akan kembali sekali lagi. Jangan ke mana-mana, 10.30 minit pagi kita ada Beast on Air. Kita nak tengok pagi ni kita bersama dengan siapa. Anda nantikan terus dengar

Bang FM, ini dia lagu daripada Aceh. Saya belanja untuk Wak lah, sebab katanya Wak pagi ni tak sihat. Wak ya, Wak tak berapa sihat. Anom kata dia nak layan lagu sakit daripada Aceh. Inilah saya putarkan. Saya belanjalah Wak pagi ni. Semoga Wak ceria dan baik-baik selalu. Terus dengar Bang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Biz On Air, saluran bisnes Pahang FM.
3: Yes, kembali bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, 10.30 pagi sekarang ini. Dan macam yang saya dah janjikan bersama dengan anda, kita akan bersama untuk segmen Biz On Air. Dan pagi ini kita nak cerita pasal fresh juice. Dan insan ataupun individu yang akan bersama dengan kita hari ini adalah Encik Muhammad, Encik Moha Firdaus bin Muhammad Ali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, selamat pagi Cik Firdaus.
4: Ya, selamat pagi.
3: Okey, tengah sibuk katanya. Hari ini tengah berniaga lagi tu eh?
4: Ya, tengah berniaga ni. Tengah rancak berniaga.
3: Oh, tengah rancak berniaga. Minta maaf lah kita kacau.
4: Tak ada masalah sama-sama.
3: Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi Cik Moha Firdaus, hari ini kita nak cerita mengenai fresh juice eh. Mungkin Cik Firdaus boleh kenalkan dululah latar belakang. Cerita pasal perniagaan Cik Firdaus. Apa servis yang disediakan, perniagaannya. Silakan.
4: Ya, okey. Assalamualaikum. Saya nama Moha Firdaus. Panggilan saya Moha lah ya.
3: Ya. Okey, kejap lagi insya-Allah kami akan kembali sekali lagi. Nampaknya kita mungkin terputus tengah sibuk.
4: Hello, hello.
3: Ada. Saya ingatkan tadi dah putus dah dekat bukit tu kot. Okey, Cik Firdaus.
4: Ya, saya.
3: Okey. Jadi, Cik Moha. Kita panggil Cik Moha, ya?
4: Betul, Cik Moha. Nama Cik Moha, betul.
3: Okey. Jadi, idea Cik Moha ni mulakan perniagaan fresh juice. Nampak macam simple je perniagaan ini. Tapi sekarang ni dah boleh jana pendapatan. Jadi, mungkin Cik Moha boleh kongsikan bersama dengan kita perjalanan awal perniagaan ini. Tercetusnya idea tu datang daripada mana? Inspirasinya. Silakan.
4: Ya, idea ni tercetus bila mana saya pergi jogging lah eh. Setiap hari saya pergi jogging dekat di Taman Tasik Piti Wangsa lah. Sebab dulu saya bekerja di sana. Dan setiap kali saya jogging tu, bila balik kita terus minum air kopi ke. So macam tak kena lah dengan kita punya kan, sebab kita dah jogging dah habis double calorie tu. Tiba-tiba kita minum balik calorie, tambah calorie, so tak okey lah. So one day tu wife saya lah, dia come out dengan idea, kenapa kita tak jual jus untuk orang-orang yang jogging ke, yang bersukan. So kat situ lah terbit ni idea.
3: Patutlah
4: jual lah jus.
3: Patutlah jual jus pagi ni pun dekat area-area Bukit Pelindung sana tu.
4: Memang saya jual jus biasanya dekat dengan orang jogging, dekat orang teman rekreasi. Dulu kat Taman Tasik Piti Wangsa rasanya.
3: Okay, maknanya Cik Moha dah ada target customer tu dekat mana. Itu betul. Strategi perniagaannya. Betul juga eh. Okey. Jadi kalau sekarang lah berniaga di sekitar Kuantan lah.
4: Saya Sabtu Ahad saja di sekitar Kuantan. Okay. Hari biasa itulah memang mencuba mencari tapak juga lah di Kuantan. Sebab saya baru balik daripada KL. Saya sedang di Kuantan. Sebelum ni memang saya weekdays di KL. Weekend di Kuantan.
3: Okey lah. Kalau macam tu sekarang kita nak tanya dekat Cik Moha. Apa agaknya jenis-jenis minuman yang ditawarkan kepada pelanggan? Ada berapa jenis? Jenis yang macam mana? Kalau katakan fresh juice ni, ada gula ke tak ada? Ke macam mana?
4: Oh, uniknya saya punya air ni. Saya blend dekat kat tepi kat, saya buka kabut ni, saya blend kat situ. So saya punya mix fresh juice lah. So campur yang best seller saya dipanggil Morning Kick Starter.
3: Okey, Morning Kick Starter ni
4: dia campur tiga gabungan antara carrot, pineapple dengan orange lah. So kita combine tiga, keluar jus tu. Itulah airnya. Saya tak campur air dan gula. Memang saya punya air ni, dia punya policy no sugar, no water.
3: Ini kalau macam yang virus ke on the rock punya ni. Maknanya memang pure air tu sendiri, pati air tu terus.
4: Betul, parti air terus. Betul, orang mulai tengok saya depan-depan blend. Oh, betul lah, di blend tak ada gula, tak ada air. Ha, so kat situlah uniknya.
3: Ah, jadi kepercayaan pelanggan tu. Okey, jadi mungkin kalau ada yang berminat nak cuba nak dapatkan fresh juice daripada Cik Moha ni, dekat mana nak dapatkan? Mungkin juga ada nombor kontak ke lepas ni kalau ada kenduri ke mungkin orang nak jemput untuk buka booth ke, buka apa perniagaan di situ, dekat mana nak dapatkan kontak? Mungkin boleh tengok dekat IG ke media sosial ke.
4: Oh, okey, terima kasih Janum. So saya memang target market saya memang untuk orang jogging, and then saya juga ada buat untuk apa, perkahwinan lah, untuk majlis ke event-event lah. So boleh dapatkan tempahan dengan saya melalui nombor telefon ataupun saya punya social media.
3: Okay.
4: Nombor telefon saya lah. Nak bagi nombor telefon?
3: Bagi-bagi, silakan.
4: Oh, okey, bagi ya. 012-675-7475. So tu nama saya Moha, ataupun social media saya, saya ada nama juice saya lah. Kalau saya buka kedai saya esok, nama kedai ni lah akan esok saya buat. One to juice nama kedai, nama produk saya.
3: One to juice. Ya, one to juice ya. Okey lah,
4: macam kita main 1-7 lah. 1-7 okay. Itulah dia.
3: Okey, faham. Okey lah, jadi apa pun, pergilah sama meniaga Cik Moha.
4: Oh ya, ya, dah ada orang beratur.
3: Oh dah ada, ya Allah. Okey, okey, kita tak ada kacau dah. Terima kasih Cik Moha.
4: Terima kasih.
3: Ya, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Peace on air, saluran bisnes Faham FM.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Itu lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Membawa kita ke 10.51 minit pagi sekarang ini. Selamat pagi saya ucapkan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, Pahang FM Satu Pilihan. Dan sekarang ini Anum temani anda sampailah pukul 2 petang nanti, 9 Mei 2026 hari ini. Dan sekarang ini sebenarnya sedang berlangsung Karnival Kerjaya ECCAFF 2026. Okey, dan program ini akan berlangsung sampailah pukul 4 petang ini sahaja. Lokasinya di Dewan Utama Bangunan Pejabat Pengarah Kampus UIAM Kuantan. Jadi apa yang menarik untuk program ini, terdapat lebih 30 majikan yang sedang mengambil pekerja. Peluang temuduga secara terus semakan resume percuma oleh Grad Malaysia, dan anda juga boleh terokai laluan kerjaya sebenar dalam bidang kesihatan dan juga sains. Okay? Jadi program ini terbuka kepada pelajar dan graduan, serta peluang kepada mereka yang ingin menjalani latihan industri dan juga pekerjaan. Yang penting, daftar serta muat naik resume dan mohon kerja atau latihan industri melalui ECCAF Talent Gateway untuk peluang temuduga. Jadi jangan lepaskan peluang sehingga jam 4 petang ini. Anda boleh datang ramai-ramai ke Dewan Utama Bangunan Pejabat Pengarah Kampus UIAM Kuantan. Okey, dan program ini satu hari sahaja sampai pukul 4 petang ini sahaja. Sempat lagi ni. Okey, dan kejap lagi juga anda boleh buat permintaan lagu macam biasalah, pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari nanti. Dan cara untuk anda buat permintaan lagu, taipkan sahaja tajuk lagu, nama penyanyi, hantar dekat WhatsApp kita 0103207448. InsyaAllah semua lagu-lagu permintaan anda akan saya dengar, akan saya putarkan menerusi
1: Pilihan Hati Pendengar.
0: Layan dulu lagu daripada Datuk Suhaimi Sulaiman, Sesaat Kau Hadir untuk

Satu pilihan.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini

0: 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Itu dia daripada Datuk Sharifah Aini Mawar Putih untuk Mama, lagu permintaan daripada Kak Ngah Jerantut dengan ucapan pagi ini. Lagu ini untuk sahabat-sahabat Kak Ngah di mana sahaja berada dan juga sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan salam hujung minggu. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dari Kak Ngah Jerantut. Jadi semoga Kak Ngah terhibur dengan lagu permintaan tersebut. Kan sesuailah besok ni insya-Allah kita akan sambut Hari Ibu Sedunia. Sambutan Hari Ibu ni sebenarnya simbolik je. Nak menghargai ibu ni bukan kena tunggu hari ibu. Hari-hari kita kena hargai ibu dan bapa kita kan. Dan orang kata kita hargai ibu kita, ibu kepada anak-anak kita. Tu pun penting juga, jangan lupa. Okeylah, jadi jom kita nak putarkan lagu permintaan seterusnya kejap lagi daripada Kinta Rompin. Cik Intan, Kak Intan kita, Kak Intan dari Rompin. Nak dengarkan lagu daripada Sandy Panggala, Panggala. Sandy Panggala, Aku Ikhlas Melepaskanmu. Kejap lagi saya putarkan. Lepas tu daripada Kak Asti Kuantan, Selamat Berkonti. Nak dengarkan lagu Zikir Kasih daripada UK. Terima kasih Adik Anum, Pahang FM satu pilihan, sayang Pahang FM. Pahang FM pun sayang Kak Asti. InsyaAllah kejap lagi saya putarkan lagu permintaan Kak Asti ya. Tapi sebelum tu nak beritahu dulu kepada anda, 12 dan juga 13 Mei 2026 hari Selasa dan juga Rabu ini akan diadakan Karnival Pendidikan Kerjaya Murid Peringkat Negeri Pahang. Okey, Karnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0. Lokasinya adalah di Attack JTM Kuantan bermula pukul 8 pagi sampailah pukul 2 petang nanti. Jelajahi peluang, capai kecemerlangan. Anda boleh terokai pelbagai bidang kerjaya, boleh tingkatkan pengetahuan dan juga kemahiran. Ada juga interaksi bersama dengan IPTA dan juga pakar, serta boleh rancang hala tuju masa depan anda. Jadi jangan lepaskan peluang, datang ramai-ramai 12 dan 13 Mei 2026 hari Selasa dan juga Rabu di Attack JTM Kuantan bermula pukul 8 pagi sehingga jam 2 petang nanti. Terus dengar Pahang FM satu pilihan.

Satu pilihan.

Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Jangan lupa untuk follow kami, ikuti kami di media sosial Pahang FM, cariannya Pahang FM. Tak kira Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okay, sekali lagi cariannya, kata kunci untuk cariannya mudah sahaja, Pahang FM. Tolonglah follow kami, like page kami. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang dah buat demikian. Dekat situ macam-macam kami akan muat naik, macam-macam kami akan update dari semasa ke semasa. InsyaAllah program-program yang diadakan, apa informasi-informasi kan, jadi tak rugi like sekarang. Okay, dan kejap lagi juga kita nak putarkan lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Kak Ita, Kampung Sri Damai. Assalamualaikum Dek Anu. Waalaikumsalam. Selamat ceria berhujung minggu buat adik dan pendengar Pahang FM. Sebut kata senyum, Kak ni yang akan berkedai tak lama lagi. Pastinya takkan lupa kata-kata Anum tu. Pelanggan ni hanya nak tengok senyuman kita dan makanan kita. Kedua, baru servis. Tak gitu Dek? Pendengar juga setuju. Kak rasa Kak takkan lupa kata-kata Anum tu. InsyaAllah doakan Kak ya Dek. Kak nak minta lagu nyanyian daripada Azian Irdawati. Tajuk lagunya Bawalah Daku Bersamamu. Terima kasih. Akak akan terus setia dengar Pahang FM, the one and only. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk Kak Ita. Kan? Dan sebut pasal senyum ni, ada satu lagi sambutan selain daripada Hari Ibu. Esok Hari Ibu, 12 Mei 2026, hari Selasa nanti, merupakan Hari Jururawat Antarabangsa 2026. Sambutan Hari Jururawat ini adalah untuk menghargai dedikasi jururawat. Dan tahun 2026 telah ditetapkan oleh International Council of Nurses, ICN. Kita punya tema untuk Hari Jururawat adalah Our Nurses, Our Future, Empower Nurses, Save Life. Menumpukan kepada pemerkasaan jururawat untuk meningkatkan hasil kesihatan dan juga sistem penjagaan. Okay? Jadi apapun, kita hargai jururawat-jururawat. Saya rasalah mereka, terutama sekali orang perempuan lah, orang lelaki ni mungkin lain pengalamannya. Sebab orang perempuan macam saya yang dah pernah bersalin, pernah beranak ni kan, kalau pergi ke hospital, duduk bersama dengan misi-misi kita ni, akak-akak misi kita ni, akan tahulah betapa kalau kita katakan susah ataupun teruknya pekerjaan mereka, kesihan dekat mereka ni. Sebenarnya bukan kita nampak macam-macam biasalah kerja nurse kan, tak boleh, kita tak boleh judge macam tu kan. Saya sendiri saksi macam mana mereka masih lagi melakukan tanggungjawab dan juga tugasan mereka. Pada pukul 3 pagi datang check kita tu, tak kira lagi tu yang nak bersalin, pukul 3 pagi mereka lah yang tolak apa katil kita, mereka lah yang sediakan itu dan ini untuk kita kan. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua jururawat-jururawat yang ada di dunia ini. Semoga kebaikan anda dikurniakan pahala berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau tengok dekat media sosial pun banyak sebenarnya ditularkan video-video, kadang-kadang berita-berita, gambar. Saya pernah tengok juga gambar ditularkan oleh pengguna media sosial rakyat Malaysia. Seorang jururawat ini bantu jaga baby. Ini first time mother kan, apa yang baru bersalin anak pertama. Jadi kadang-kadang tak tahu lagi nak menyusu baby macam mana, nak pegang baby macam mana. Yang bantu tu nanti jururawat tu lah. Kan ada yang ibu-ibu yang baru lepas bersalin penat lagi, tertidur pun ada. Jururawat ni lah yang ada bersama dengan kita. Itu baru cerita bersalin, tak cerita lagi yang pasal penyakit-penyakit lain. Dan jangan salah faham, kerja lain pun banyak yang susah. Semua kerja atas dunia ni tak ada yang senang, tak ada yang mudah kan. Semuanya susah dan perlu kita hargai, tak kira lah siapa pun. Sebab kita hidup ni bersistem, jadi hargai orang sekeliling anda. Berterima kasih kepada mereka atas setiap pengorbanan dan juga jasa mereka, walaupun sedikit kan. Dan apapun, sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Jururawat. Terima kasih kerana telah menyumbang bakti untuk negara kita. Dan sebut juga pasal pekerjaan, Buya Hamka pernah berpesan, dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Jadi apapun sebelum kita buat, fikir dulu panjang-panjang. InsyaAllah semuanya baik-baik sahaja. Okey, jom saya putarkan terus lagu permintaan seterusnya daripada Danish Bandar Kuantan Puteri. Nak dengarkan lagu daripada Black Hanifah dan Cikgu Mid Uncle Hussein, Drama King, khas untuk pendengar setia Pahang FM. Okey, selamat berhujung
hujung minggu. Selamat bertugas buat DJ dari Daya Danish Bandar Kuantan Puteri Sungai Soi. Dan Uncle Joe nak dengarkan lagu daripada Ida Ezrin dan juga Din Manja, adik saya Abis Sore. Khas buat DJ dan warga Pahang FM, Kopitiam, Cikgu Adi dan waris-waris Bukit Genting Jerantut, warga SK Tebing Tinggi Jerantut, semua pendengar Pahang FM, saya Uncle Joe SKTT. Ini dia untuk Uncle Joe dan anda semua, adik saya Abis Sore, Ida Ezrin dan juga Din Manja, Pahang FM.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayo sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga, apa hak anda bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM juga secara serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Dan Pastikan Sahih.

0: Itu dia lagu daripada Azian Idawati, Bawalah Hadaku Bersamamu. Lagu permintaan daripada Kak Ita tadi. Semoga Kak Ita terhibur dengan lagu permintaan tersebut. Dan kata ucapan untuk Kak Ita lah, yang tak lama lagi katanya nak berniaga kan. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk Kak Ita, dipermudahkan urusan Kak Ita. Dan semoga dapat, orang kata, apa yang dijual oleh Kak Ita itu dapat memuaskan hati pelanggan. InsyaAllah kita doakan sama-sama yang baik-baik ya. Okey, selamat menghadapi cabaran dalam perniagaan pula. Okey, dan apapun dah pun 11.56 minit pagi sekarang ini. InsyaAllah lagu-lagu anda yang lain saya akan putarkan di jam yang seterusnya nanti menerusi
1: Marathon Hits Music Pagi.
0: Ya betul, menerusi Marathon Hits. Dan lagu permintaan akan saya putarkan kejap lagi adalah lagu permintaan daripada Ahmad Hairi, Ulu Tembeling. Assalamualaikum Anum, nak dengarkan lagu apa-apa saja nyanyian A. Ramli. Ditujukan buat semua peminat setia Pahang FM, tak kira di mana anda berada. Pahang FM satu pilihan nombor satu sokmo. Abang Buntek kita. Terima kasih Abang Buntek hantarkan WhatsApp. InsyaAllah kejap lagi saya putarkan lagu permintaan Abang Buntek kita ya. Kak Lang Jerantut, assalamualaikum. Salam hujung minggu di Cianum. Kak Lang nak minta lagu, tajuk lagu Rindu dan Air Mata. Penyanyi Khadijah Ibrahim, untuk hiburan semua peminat-peminat Pahang FM dan buat DJ dan diri Kak Lang sendiri. Sambil kemas-kemas pokok-pokok sayur Kak Lang. Semalam hujan lebat. Sambil layan Pahang FM. Lama tak buat permintaan lagu. Hari ni nak cuba-cuba. Okey, terima kasih. Kak Lang kejap lagi saya putarkan ya. Dan Kak Marina Abdullah, Sungai Karang Pantai, nak dengarkan lagu daripada Spring, Sejiwa. Nak tunjukkan buat bonda tercinta Samsiah Muhammad serta pendengar setia Pahang FM. Untuk semua ibu di mana jua, selamat Hari Ibu. Semoga happy-happy selalu di samping family tercinta. InsyaAllah kejap lagi saya putarkan juga. Kak, ini siapa? Hafiz Abdullah. Selamat pagi adik Anum. Selamat pagi. Pahang FM, semua lagu-lagu best dan permintaan-permintaan akan ditunaikan. Dengar Pahang FM, semua lagu ada. Pahang FM terbaik sejak saya dengar dan buat permintaan. Pahang FM tak mengecewakan. Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih Hafiz Abdullah Jitra, setiap pendengar bersama kami di Pahang FM ini. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik untuk semua pendengar-pendengar Pahang FM yang kita sayangi. Okey, Kak Suzana, Bukit Ibam, Muazzam Shah, assalamualaikum Anum, selamat berkonti. Lagu pilihan Ku Kunci Rindu Buatmu daripada Izla. Dengan ucapan untuk semua sahabat-sahabat yang sedang mendengar radio Pahang FM di mana saja berada, sedang memasak apa tu? Soalan Kak Izla. Tak lupa juga untuk Izza yang menyambut hari lahir pada Mei, hari ini 9 Mei. Semoga sihat-sihat selalu, murah rezeki indahnya, insyaAllah. Terima kasih Anum, sama-sama. Dan saya juga nak ucapkan selamat hari lahirlah untuk Izza. Ya, semoga sihat selalu dan bahagia selalu, insyaAllah. Amin. Okey, dan yang terakhir WhatsApp yang sempat saya bacakan daripada Aunty Zai. Saya nak minta lagu Hindi, apa-apa pun lagu boleh. Rujukan untuk semua yang mendengar Radio Pahang FM, juga untuk semua sedara-sedara saya di Kuantan, Taman Guru and so on. Semoga happy Saturday. Okey, Anum, terima kasih, happy konti. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan kejap lagi juga saya akan putarkan lagu permintaan Andi pada Aunty Sai. Anda yang lain, terus dengar Pahang FM, satu pilihan sampailah jam 12.30 malam nanti. Okey?
1: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Ayo, kita ngopi pagi.
1: Hiburan dan perkongsian menarik. Sane,
2: sane, sane, sane, sane.
3: Dulu hidupku tiada berarti.
1: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan
1: Marathon Hits Music Pahang.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Marathon Hits. Music tak berhenti.

Kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan

Satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Marathon Peace Music. Tak berhenti.

Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Keluarga merupakan insan yang sentiasa ada dengan kita dalam susah dan senang. Jadi, cintailah keluarga kita sementara mereka masih ada dengan kita. Pesanan ini dari saya, Adi Priyo di Pang FM, Satu Pilihan.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
2: Harumnya sungguh bunga melati sayang, harum di dalam jambangan.
0: Segalanya di Pahang FM.

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai hari ini orang mencari rezeki tapi lupa satu perkara, iaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak kena istighfar? Pernah satu hari orang berjumpa dengan Imam Hassan Al-Basri, menyatakan masalah dalam kehidupan dia. Kampung dia dalam keadaan kering kontang, hujan tak turun-turun. Imam Hassan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Datang orang kedua dan orang ketiga yang seterusnya pun mengadu nasib, mengadu masalah dan sebagainya. Tetap jawapan yang sama, Imam Hassan Al-Basri menyatakan, istighfarlah. Rupa-rupanya istighfar itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, Allah menyatakan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, nescaya dia akan turunkan hujan dan menambahkan harta serta anak-anak. Maka istighfar ini, sedang pendengar, dia bukan sekadar di mulut tapi rasa menyesal dalam hati. InsyaAllah bila kita perbanyakkan istighfar, maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan datang.
0: Cantiknya Iman, Pahang

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi SAW menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah seorang darinya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
2: Muazzam Shah,

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Cabaran Dunia Akhir Zaman. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, terima kasih kepada pengerusi Surau Salihin ataupun SKJ Surau Kebenaran Jemaat Taman Awak Permai dan juga semua termasuk pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, terutamanya AJK-AJK Surau Salihin, imam-imam, pegawai-pegawai Surau SKJ, keempat pimpinan-pimpinan masyarakat setempat dan juga pengurusan surau ini dan semua pihak yang bekerjasama menjayakan program sempena dakwah perdana ini dan sahabat-sahabat daripada Pejabat Agama Islam Daerah Marang yang telah hadir bersama kita pada malam ini. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Ustaz Mujahid tadi, itulah tajuk kita, cabaran dunia akhir zaman. Jadi dengan adanya program sumpah ini, maka saya hadir di sini. Maksudnya kita ni bertemu dan berpisah kerana Allah di atas niat yang baik, tujuan yang baik. Jadi apa yang ingin kita perkatakan iaitulah tentang beberapa cabaran kehidupan di dunia akhir zaman yang banyak memberikan kesan kepada kehidupan kita. Dan sebenarnya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis baginda, yang mana baginda memberitahu para sahabat tentang penyakit-penyakit umat akhir zaman, yang mana penyakit-penyakit ini diwarisi, yang pernah menjangkiti penyakit umat-umat yang terdahulu. Jadi waktu hayat Nabi SAW, baginda pernah berpesan kepada para sahabat bahawa di zaman sebelum zaman Nabi SAW, zaman Rasul-Rasul terdahulu daripada baginda, umat-umat terdahulu ditimpa 6 penyakit utama yang menyebabkan mereka akhirnya tewas ataupun mereka lalai daripada melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga kena ingat matlamat Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni sebagai insan, sebagai manusia, sebagai hambanya di dunia ni, tak lain dan tak bukan sebagaimana yang telah pun difirmankan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kita kena ingat ayat ini kerana matlamat kita sebenarnya disebutkan oleh Allah SWT tentang matlamat hidup kita di dunia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masa ayat ini, dan tidaklah aku yakni Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya taat kepada perintah Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, umpamanya berhala, perkara-perkara syirik, khurafat dan sebagainya. Inilah matlamat kehidupan kita yang sebenarnya. Tetapi Allah jadikan dunia ini sebagai tempat ujian, medan ujian kepada kehidupan kita manusia. Jadi sebagaimana yang diterangkan, yang diperingatkan juga oleh Allah SWT tentang iaitulah dunia ini sendiri, yang Allah Ta'ala peringatkan juga dalam Al-Quran, dalam surah yang mana disebutkan

dalam ayat 20 Allah SWT telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Fatir tentang peringatan yang sangat penting kepada kita ini. Allah berfirman, i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun wa takatsurun fil amwali wal aulad. Jadi maksud ayat ini, ketahuilah olehmu, maksudnya kita lah manusia, hamba Allah SWT, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, suatu permainan. Allah Ta'ala beritahu kepada kita dunia ini adalah umpama tempat permainan ataupun taman permainan. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita waktu kecil bermain, ya, berbuayan ke, main pondok-pondok ke, dia senang dapat mainan yang kita belikan kepada mereka, main pondok-pondok. Jadi dia senang. Kadang kita panggil supaya buat kerja dapur pun dia tak datang nak tolong kita, sebab dia senang bermain bersama kawan-kawan dia. Begitu juga kalau dia bermain waktu petang, hari dah maghrib, kadang-kadang kita panggil balik, ya, kadang-kadang susah dia nak balik sebab dalam dia senang bermain buayan di taman dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang menjurus kepada leka. Leka. Sebab apa? Di sebalik permainan itu ada keseronokan. Ada maknanya menggembirakan mereka. Jadi Allah gambarkan dunia ini adalah suatu tempat permainan, tempat menguji kita. Sebab nanti ada manusia yang lalai, dia leka asyik bermainnya. Walaupun diseru, walaupun dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah, dia tenggelam, hanyut dalam arus dunia yang banyak cabaran, ujian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat hari ini berbagai-bagai ujian yang berlaku di depan mata kita, dalam masyarakat kita dan bagai-bagai. Dan apa juga yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi, selain dunia ini peringatan daripada Allah, tempat permainan, yang juga adalah lahmum, artinya tempat bersenok, tempat bersukaria, tempat manusia nak hidup gembira, happy, ataupun nak orang kata, maksudnya happy ni baru kita katakan enjoy lah, maksudnya dalam bentuk yang orang kata melalaikan perintah Allah SWT. Pada dia matlamat hidup dia nak senok je, dia tak kira cara kehidupan dia, zolim orang ke, bunuh orang ke, dera orang ke, dia tak peduli, tapi dia rasa senok. Hari ni kita lihat di media sosial, di akhbar, seorang suami yang mana dia inaya isteri dia. Dulu pernah berlaku pada tahun 2021, dia pernah orang kata memukul isterinya sehingga koma. Isteri itu mengandung, kemudian melahirkan anak dalam keadaan isterinya koma. Maksudnya berlaku peristiwa ini di negeri Johor. Dan hari ini sehari dua dia kena tangkap lagi, kena reman beberapa hari, kena sebab Mazoni ni isteri juga, isteri yang lain, dia ni banyak isteri, kahwin katanya lebih 9 kali kahwin, anak dia 9. Dia tak ada kerja. Menurut apa yang kita baca dalam berita tu, dia ni penganggur sebenarnya, tapi isteri dia semua pejabat awam belaka. Ada yang jadi penolong pengarah jabatan, ada yang menjadi guru dan sebagainya. Bukan calang-calang kerja, pejabat awam. Tapi yang peliknya dia ni, bila dia memukul isteri dia dalam keadaan seumpama dia tak sedar diri, maksudnya sampai peringkat yang sedang mengandung, isteri sedang mengandung, keguguran, mata lemah, badan lemah. Jadi ini menunjukkan kepada kita apa? Cabaran dunia, cabaran rumah tangga, cabaran rumah tangga. Yang Allah sebut tadi dalam ayat tadi, dunia itu adalah suatu permainan dan juga perkara yang menyeronokkan. Kita pun pelik, sepatut suami ini tempat isteri berlindung, dialah benteng kepada keselamatan ahli rumah tangga dia. Ini dia pula menjadi tukang pukul. Sepatutnya suami bela isteri, tapi dah jadi lain keadaan dan suasana. Inilah cabaran semasa, cabaran dunia akhir zaman. Jadi kita ni kalau nak jaga sebagai kata ketua keluarga rumah tangga, ada amanah yang ditetapkan dalam agama kita. Artinya kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala tentang amanah kita, tanggungjawab kita dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dan dalam pejuang bidang yang kita ceburi, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Taala sebut juga dalam ayat yang lain, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Masa ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya kami bentangkan amanah ke atas langit dan bumi. Allah bentang amanah ini ke atas langit dan bumi dan juga gunung ganang. Dan mereka, langit, bumi, gunung ganang masa berat untuk memikul amanah Allah Ta'ala ini. Tetapi manusia memikulnya dalam keadaan zaluman jahula. Dalam keadaan manusia itu zalim dan jahil. Kalau kita lihat, langit fizikalnya besar, tinggi. Begitu juga dengan bumi, besar. Begitu gunung ganang, tinggi, besar. Tapi mereka tak sanggup memikul amanah Allah SWT. Tapi amanah ini dipikul oleh kita manusia yang kerdil, fizikal kita kecil. Tak besar mana. Tapi kita memikul amanah tersebut. Tapi ada yang menzalimi diri mereka. Mereka gagal melaksanakan amanah dan mereka dalam keadaan kejahilan. Ini yang disebut sendiri oleh Allah SWT. Peringatan kepada kita. Dan juga Allah juga sebut dalam ayat yang lain, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ayat ini bermaksud sungguhnya Allah Taala menyuruh kamu ni melaksanakan amanah. Melaksanakan amanah dalam kehidupan kita, tak kira dalam keluarga ke, dalam masyarakat ke, dan apa-apa sekalipun, dalam kerjaya kita ke, disuruh melaksanakan amanah. Dan kita nak melaksanakan amanah itu kepada ahlinya, orang yang berhak. Maksudnya kalau kita ketua, kalau kita jadi pemimpin, kena. Kalau nak bagi bantuan, sama rata. Tak boleh nak pilih bulu. Tak boleh nak pilih latar belakang. Kena adil. Keadilan perlu diutamakan. Ini konsep amanah. Tak boleh kita nak, orang kata kelok-kelok, kona-kona. Ini dari sudut amanah. Antahkumu bil'an. Bila kamu membuat sesuatu ketentuan hukum, maka jadilah hukuman itu secara adil. Seadil-adilnya. Ini yang dikendaki oleh agama kita. Dan yang kita katakan tadi, dunia ini membawa kita suatu cabaran yang besar. Yang Allah peringatkan kepada kita tadi, dunia itu adalah umpama tempat bermain, medan permainan. Dan juga tempat apa, manusia mencari kesukaan, hiburan. Wazinah, perhiasan. Manusia berlumba-lumba mencari habuan dunia, menghiasi kehidupan mereka dengan kekayaan. Yang halal tak apa, tak ada masalah. Tapi jenis orang yang menjadi kaya ni secara tidak halal, sama ada menipu ke, skema ke, rasuah dan sebagainya. Jadi ini di antara yang diperingatkan oleh Allah SWT. Dan dalam seminggu dua ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dihebohkan bagaimana dana zakat hampir berjumlah 230 juta ringgit Malaysia yang kita dengar heboh melalui media-media tu. Maksudnya cara pengurusan agen itu sendiri seolah-olah dia tidak telus di dalam menyampaikan, menyerahkan mana zakat kepada pihak yang berkenaan 8 asnaf tersebut. Maksudnya ada persen-persen tertentu untuk dia. Jadi ini yang kita nampak. Bagaimana maksudnya dana zakat kita kena jaga seelok-eloknya, sebab itu hak fakir miskin, hak asnaf, fisabilillah, orang yang berhutang, orang yang jadi amin dan bagaimana. Tetapi kalau disalahgunakan untuk mengkayakan diri masing-masing, maka inilah nanti dia akan menerima akibat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang Allah Taala beritahu tadi, lahun, suka-suka nak mumpuh harta, nak memiliki hartanah yang banyak, kereta mewah yang besar dan sebagainya. Kalau tengok pendapatan dia tak seberapa, tapi harta yang dimiliki sangat banyak di luar kemampuan dia, daripada mana hasil yang mereka terima. Islam tak menghalang kekayaan, Islam tak menghalang kita jadi ahli perniagaan, tapi Islam larang apabila jalan mencapai kekayaan tersebut pada jalan yang salah. Yang kita katakan tadi, sama ada cara tipu, cara rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Dan juga Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam ayat yang kita bacakan tadi, iaitulah bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan juga selain dunia ini tempat perhiasan, watafakhurun. Artinya manusia berbangga-bangga dengan apa yang miliki, terutama harta kekayaan mereka. Dan juga watakasurun fil amwal wal awdad,
mereka membanyakkan, iaitulah harta benda, menumpuk harta-harta kekayaan. Adanya ada perasaan tamak, perasaan haloba, sehingga hak orang pun dia boleh ambil. Hak orang pun dia boleh ambil. Kita ni kena berhati tuan-tuan. Banyak isu-isu, kes-kes yang berlaku di jabat-jabat tanah secara umum, saya sebut secara umum ya. Yang mana ada orang pemilik tanah, dia setiap tahun bayar cukai tanah. Tapi alih-alih, bila dia pergi ke tanah tu, dah dimiliki oleh orang lain. Tengok geran, dah tukar nama. Dah tukar nama orang lain. Maknanya tak tahu macam mana cara orang yang bertanggungjawab tersebut melakukan penyelewengan sehingga tuan tanah yang sebenarnya tak sedar, tak tahu tanahnya dimiliki secara secara tipu oleh orang lain. Ada orang lain buat beli tanah dia tersebut buat bangunan dan bagai-bagai. Ini sedikit contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita tengok, yang kita lihat di akhbar-akhbar, di berita-berita dan sebagainya. Artinya antara sifat manusia ni Allah Ta'ala beritahu apa dia? Sifat dia mengumpulkan harta dan juga iaitulah mereka berbangga dengan memiliki anak-anak yang ramai. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi ya. Suami yang kena riman ya, yang kena tangkap tadi memiliki 9 orang isteri. Kawan cerai ya. Anak yang ramai juga. Jadi ini di antaranya yang patut kita ambil peringatan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita kena buka mata kita seluas-luasnya. Kita ada batasan agama. Kita kena tahu mana halal, mana haram. Mana makruh, mana sunat. Mana wajib, mana harus dan sebagainya. Barulah kita selamat. Kalau kita ada tarbiyah agama, kalau ada kita peringatan. Kadang-kadang orang agama pun 2x5, 5x2 juga. Terlibat juga perkara-perkara yang menyeleweng gini. Jadi itu yang kita nak titik beratkan. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qala al-asharu wal baqaru wa tanajushu watakasuru watanajushu fid dunya watabahudu watahasudu hatta yakunal baq rahul hakim. Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata aku dengar Nabi SAW bersabda akan menimpa umatku, iaitulah penyakit umat-umat yang terdahulu. Rasulullah beritahu para sahabat iaitulah umat dia akan datang agar ditimpa penyakit, iaitu penyakit yang menimpa umat-umat yang terdahulu sebelum daripada zaman Nabi SAW. Lalu para sahabat bertanya, apakah penyakit tersebut wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, ada 6 jenis penyakit yang Nabi sebut dalam hadis tersebut. 6 penyakit utama yang pernah melanda umat-umat yang terdahulu sehingga mereka itu tewas. Maksudnya bila dah kena penyakit, mereka tenggelam, hanyut dalam arus dunia yang memperdayakan mereka. Dan juga Allah juga memperingatkan kepada kita, pada tagurun nakumul hayatul dunya pada yagurun nakum billahil gharur. Allah juga peringatkan dalam yang lain, jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia dan janganlah pada syaitan memperdayakan kamu untuk menyokan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Nabi sebut tadi, yang pertama al-asharu. Penyakit asyaru ni ialah manusia hidup di dunia tanpa mengerti matlamat kehidupan dia. Masih dia lupa yang kita sebut ayat tadi, surah Zariyat tadi, ayat 56. Dan tidak aku jadikan jin manusia itu mereka untuk mengambilkan diri kepada Allah. Dia lupa, dia hanya hidup dia untuk apa? Untuk berseronok, bersukaria, untuk berhibur semata-mata. Untuk berhibur semata-mata. Dia lupa tanggungjawab dia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana sehari dua ini juga dalam berita hari ini, seorang pegawai tentera juga dijatuhkan hukuman kerana dia mabuk, minum arak. Kemudian langgar sebuah kereta yang mana dalam kereta itu ada pelancong baru tiba daripada Bangladesh. Pelancong baru tiba. Dia mabuk, dia bawa kereta kan.
bawa-bawa langgar kereta yang ditumpangi atau yang disewa oleh pelancong tadi daripada Bangladesh. Sebut tiba di KLIA, tak ada lagi sampai di hotel, tak ada lagi sampai di hotel, tengah jalan insiden, mati. Jadi hak melanggar tadi adalah bila disiasat pegawai tentera rupanya. Mabuk, umur muda lagi, 31 tahun. Jadi bila disebut namanya, nama orang Islam, orang Islam, astagfirullahalazim. Mana mabuk, bawa kereta. Mana mabuk ni binarok lah. Binarok, langgar orang mati. Hak jadi kes berat sebab langgar mati je lah. Kalau dia mabuk, dia jatuh longkang, mati ke, tak kisah lah. Untuk nyawa dia ini melibatkan nyawa orang lain. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, Bapak Islam, bila seorang pemandu mabuk, langgar orang mati ke, cedera ke, dia tak ada undang-undang yang berat. Tak menghukum dia mana penjara yang lama ke. Dia tidak melibatkan hukuman yang berat. Paling-paling kuat pun gantung lesen mandu. 2 tahun, 3 tahun. Ataupun penjara beberapa bulan saja. Sedangkan sebenarnya itu melibatkan kes bunuh, langgar orang mati. Dengan sebab mabuk, sengaja. Dia dah tahu dia menanggar, kemudian dia bawa kereta. Seolah-olah menempah. Ataupun dia memilih jalan untuk membunuh orang. Kalau ikut hukum Islam, tuan-tuan silap. Kalau ikut kaedah hukum Islam, orang yang mabuk ni, kalau dia langgar orang mati, dia kena bayar diet ataupun kena bayar pampasan kepada keluarga si mati. Kalau negara Arab, contoh Arab Saudi, orang yang bawa kereta tu, kata dia langgar satu orang, salah dia. Dan melibatkan kematian nyawa, dia boleh dihukum mati. Boleh diambil nyawa dia. Boleh dituntut, maksudnya bunuh balas bunuh. Tetapi di negara kita tidak berlaku hukuman tersebut. Tidak ada bayar pampasan. Kalau ada pun bayar denda ke mahkamah. Hasil masuk ke kerajaan, tak masuk pada keluarga. Maksudnya dia mati, macam kita kata mati katak. Mati katak, tak ada pembelaan. Kalau ikut syariat Islam, orang yang langgar, maknanya mangsa kemenangan tersebut, tak kira cedera ke mati ke, dia kena bayar pampasan. Beberapa ribu ke, puluh ribu ke, kepada keluarga tersebut. Keluarga mangsa sama ada dia mati ke, dia cedera, dia kena bayar ganti rugi. Kalau ikutnya sepatutnya begitu. Tapi negara kita tak ada undang-undang tersebut. Tak ada, tak dijalankan undang-undang tersebut. Jadi maknanya orang yang mangsa mati, mati-mati begitulah. Tak ada pembelaan. Ciri ada pembelaan. Jadi apa tujuan Jimmy Norok tadi? Jimmy Norok ialah untuk bersonok al-asyaru. Nak bersonok, nak enjoy-enjoy. Kita nak bersonok dalam agama bukan cara makan yang haram. Bukan cara minum yang haram. Dalam Islam, kita nak berseronok ialah dengan mengingati Allah. Nak bagi hati tenang, banyak berzikrullah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hadid, Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Tidaklah mengingati Allah itu akan menenangkan hati. Ada kaedah dan cara kita nak mengurangkan stres dalam kehidupan kita. Ada zikir-zikir tertentu. Ada ayat Quran yang kita boleh baca, menenangkan jiwa. Sembahyang sunat ataupun kita buat solat sunat hajat, istighfar banyak, selawat Nabi, istighfar, inilah bentuk yang boleh menghiburkan hati kita. Dalam Quran ada sebut dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah, mohonlah pertolongan olehmu kepada Allah dengan cara kita bersembahyang dan banyak bersabar. Itu kaedah yang digariskan oleh agama, bukan dengan cara kita ambil minuman keras, suntik bahan-bahan yang mengkhayalkan, memasuk pil-pil khayal dalam badan, bukan. Tapi itu semua adalah barang-barang larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, melarang kita daripada minum-minuman yang memabukkan. Iaitu utamanya Allah. Maksudnya adalah larangan sebab dia tidak ada manfaat melainkan banyak mudarat daripada kemanfaatan. Sebab itu, tak kira bahan memabukkan bukan arak saja, pil-pil khayal dan apa juga bentuk yang boleh menghayalkan kita, menghilangkan ingatan kita dan sebagainya. Jadi apa yang Nabi sebut tu dah menjadi suatu realiti, kenyataan, dan menjadi suatu yang kita tak boleh nafikan. Umat Rasulullah akhir zaman ni, hidup mereka banyak ke arah mana? Al-Asyaru. Nak hidup berseronok, nak hidup bersukaria, berhibur. Kalau boleh nak berhibur setiap masa, setiap waktu, dengan hiburan-hiburan,
dengan konsert-konsert dan sebagainya. Ha, itu yang kita nampak sekarang ni lah. Ha, tetapi kita ni ada batasan lah, batasan agama yang memberikan kita batasan mana ruang masa kita boleh berhibur, mana ruang masa yang patut kita jauhkan daripada dosa dan maksiat yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita lihat hikmah pengharaman Allah tadi, antaranya apa? Kerana Rasulullah pernah kata bahawa al-khamru umul khabais, bahawa arak di sini adalah ibu kepada segala kejahatan. Arak ni dia adalah ibu segala kejahatan. Sebab apa? Kerana bila orang menarak, hilang akal dia, dia tak waras. Ada orang menarak, dia membunuh orang. Ada orang menarak, dia buat perkara-perkara di luar daripada sifat manusia yang waras. Ini yang bahayanya. Ini yang bahaya. Jadi sebab itulah antara cabaran dunia akhir zaman yang Nabi beritahu dalam hadis tadi al-Asyar. Maksudnya keseronokan sukaria yang melampau, yang keterlaluan, hiburan yang melampau-lampau, keseronokan yang melampau-lampau. Jadi ini yang dilarang. Adapun yang biasa-biasa diharuskan. Selagi tidak melanggar adat dan batasan agama, dipersilakan. Itu kita kata ada batasan sempadan dalam agama. Tak boleh buat sesuka hati kita. Sebab itu dalam Quran juga surah Asy-Syam Allah ada sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bagi ilham pada diri manusia ni sama ada nak buat baik atau nak buat jahat. Nak buat fujur kejahatan ataupun nak buat amalan takwa. Dia akan dorongkan kita, dia akan ilhamkan kita. Dan Allah juga sebut qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjaya orang yang membersihkan jiwanya. Mari kita bersihkan jiwa kita dengan apa? Ambil air sembahyang, solat, solat fardu, solat sunat. Kita waktu malam, qiyamul lail, ada solat malam dan sebagainya. Ini cara membersihkan jiwa kita. Istighfarnya, selawatnya, tilawatul Qurannya, baca Quran, solat berjemaah. Ini adalah perkara-perkara yang membawa kita kepada takwa. Membawa kepada membersihkan jiwa kita. Dan juga Allah pesan, waqad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya, maksudnya apa? Iaitulah rugi. Maksudnya orang yang mengkotori jiwa mereka dengan perkara-perkara dosa. Perkara-perkara dosa, dia kotor jiwa dia. Buat dosa, buat maksiat yang kita katakan tadi. Buat benda-benda hak Allah murka dan sebagainya. Ini di antara perkara yang kita berikan tumpuan dalam kehidupan kita. Ada sempadan kita tak boleh buat, ada sempadan kita boleh buat. Itulah sempadannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala sebut dalam Quran wa tilka hududullah fala ta'taduha. Demikian itu sempadan-sempadan Allah, jangan kamu langgar, jangan kamu langgar. Sempadan Allah tu dia ada sempadan dia, jangan kita langgar. Dan juga dalam hadis tersebut perkara yang kedua, penyakit yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ialah wal bataru. Apa maksud wal bataru? Wan bataru ni hidup dia kerana nak mewah. Yang kita katakan tadi, hak orang pun dia ambil. Dia sakau. Ataupun dia ambil secara tidak halal. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu bainakum amwalakum bil batil. Wahai orang beriman, yang kamu makan harta di kalanganmu secara batil, secara salah. Tapi orang tak peduli kan. Orang tak peduli yang kita sebut tadi. 230 juta. Mungkin lebih daripada itu. Dia tak peduli halal haram. Dia tak peduli hasil ke mana perginya. Tapi yang dia fikir, nak bermewah. Bila ditangkap, disita keretanya. Porsche ada, Mercedes ada, kereta mewah ada, banglo disita, aset-aset tanah dia disita. Betapa banyaknya yang mereka kumpulkan untuk diri mereka. Dan dalam isu yang lain, kes yang lain, ya, barang kemas, duit-duit hasil pun ada disita, dolar. Dia mata uang luar negara, barang kemas, jam tangan yang mewah yang disita, bukan harga ratusan ringgit, bahkan ribuan, ratusan ribu ringgit. Inilah yang diberikan kepada kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Biarlah kita hidup sedaya.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Cabaran Dunia Akhir Zaman bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Syamuddin Muhammad Isa. Dan sampai di sini dahulu, Anum temani anda untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. InsyaAllah kejap lagi rakas tugas seterusnya Ben akan bersama dengan anda sehingga pukul 6 petang nanti. Bagi Zon Apa Khabar Weh, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: ramai letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Bunga. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang hujung minggu buat anda yang setia bersama kami di Pahang FM. Walaupun mana juga anda berada ketika ini, saya harap anda semua sedang kata tenang-tenang saja menikmati cuti anda hari ini. Terima kasih diucapkan pada DJ Anum yang baru saja selesai menghiburkan anda dalam zon pesona sebentar tadi. Baik, kini giliran saya Ben ambil alih tugasan. Saya akan temani anda dalam zon apa khabar weh sehinggalah 6 petang nanti. Dan terima kasih diucapkan kepada pemilik restoran kan, Pasar Raya dan pemilik perniagaan yang setia memasang frekuensi Pahang FM sebagai penyedi suasana buat pelanggan anda. Sokongan anda amat kami hargai. Dan ujung-ujung minggu macam ni kan, mungkin ada yang sedang luangkan masa berkualiti bersama keluarga kan. Kadang-kadang tak perlu rancangan besar pun sebenarnya, duduk semeja dan makan bersama itu sudah cukup bermakna. Namun untuk anda yang masih bertugas hari ini, terima kasih, anda adalah wira yang memastikan segalanya berjalan lancar ketika orang lain bercuti. Nanti jangan lupa cari masa sendiri untuk reward diri sendiri, okey? Dan buat yang sedang memandu, saya nak ingatkan sekali lagi, jangan terlalu laju dan tolong elakkan penggunaan telefon bimbit. Ingatlah insan tersayang yang menanti kepulangan anda. Kami di Pahang FM sentiasa mendoakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sebab sekarang dah pun 2.10 minit petang. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen hit 90-an selama 1 jam. Saya dah susun lagu-lagu legend 80-an dan 90-an untuk temani anda di rumah maupun di dalam kereta. Dan bagi anda yang ingin menitipkan ucapan atau membuat permintaan lagu, boleh hantar ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448 bermula jam 3 petang nanti. Dan sebagai panduan bersama bagi muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah ialah pada pukul 4.27 minit petang. Baik, terus setia bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Sayang Orang Yang Sama Dira baru saja berlalu menghiburkan anda dan harapnya anda juga masih sayangkan orang yang sama. Baik, assalamualaikum dan selamat petang buat semua pendengar setia Pang FM. Kini dah pun 3.5 minit petang. Terima kasih kerana terus bersama Pang FM yang sentiasa menemani anda walau di mana jua berada. Sama ada mungkin ada di tempat kerja, dalam perjalanan maupun berehat bersama keluarga tercinta. Dan diharapkan semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam suasana yang ceria serta tenang hendaknya. Baik, seperti biasa kami buka ruang untuk anda yang ingin menyampaikan dedikasi ucapan istimewa buat insan tersayang, keluarga ataupun sahabat andai. Dan selain itu anda juga boleh membuat permintaan lagu kegemaran untuk kami putarkan khas menemani petang anda di Pahang FM. Baik, anda boleh hantarkan ucapan dan permintaan lagu melalui WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Baik, saya nak bacakan ucapan dan permintaan lagu pertama diterima daripada Duan Pekan. Selamat petang DJ yang bertugas. Selamat petang Duan. Nak minta lagu Sudah Tiada Tunasnya Yukis ditujukan kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Pang FM dengan ucapan selamat petang, semoga terhibur. Baik Duan, sebentar nanti saya akan tunaikan. Dan seterusnya diterima dari Sarudin, Kampung Sungai Mai, Jerantut. Nak dengar lagu dari kumpulan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya, untuk hiburan semua peminat-peminat Pang FM. Dan tak lupa juga buat jurahebah yang bertugas. Terima kasih. Dan seterusnya diterima dari Iza Ibam. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan selamat petang. Semoga Ben siap sentiasa. Dan buat semua kenalan tak kira di mana sahaja berada, nak dengarkan lagu Seandai Masih Ada Cinta, Dayang Nur Faizah. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Baik, saya nak bacakan seterusnya ucapan-ucapan dan juga permintaan lagu. Tapi sebelum tu, saya nak pendengarkan dulu voice note diterima dari Kak Nas.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Hai Pahang FM. Hai Ben.
0: Hai Kak Nas.
1: Alhamdulillah, Kak Nas dah habis berniaga dah. Tapi kat sini tak ada air. Diorang cakap hari ni dengan esok tak ada air. Tapi whatever. Okay Ben, Kak Nas sedang mendengarkan Ben sambil berkemas. Thank you.
0: Baik Kak Nas, terima kasih Kak Nas. Kak Nas setiap minggu dengarkan kami. Terima kasih Kak Nas. Baik, seperti biasa kami buka ruang untuk anda yang ingin menyampaikan dedikasi ucapan istimewa, mungkin untuk insan tersayang, keluarga ataupun sahabat anda. Dan selain itu anda juga boleh membuat permintaan lagu kegemaran untuk kami putarkan khas menemani petang anda di Pahang FM. Dan hantarkan ucapan dan permintaan lagu anda ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Baik, saya nak bacakan ucapan dan minta lagu diterima daripada Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Suzana nak dengar lagu dari Ibnu Riza, Sudah Terluka Merindu Pula. Terima kasih DJ Ben, ada dengar ni katanya sambil goreng kuih. Alah sedapnya, petang-petang ni goreng kuih. Kuih apa tu? Baik, seterusnya diterima dari Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas Abang DJ, terima kasih. Nak putarkan lagu Adik Saya Habis Sore, lagu yang Din Manja dan juga Ada Azrin, khas buat semua DJ-DJ dan warga Pang FM, waris-waris Bukit Genting dan Kopi Tiam Cikgu Adi, semua warga SK Tebing Tinggi Jerantut, semua pendengar setia Pang FM. Saya Uncle Joe dari SKTT dan katanya selamat menyambut Hari Ibu buat semua yang bergelar ibu. Terima kasih Uncle Joe SKTT. Baik, terus berhibur bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: borak santai dalam Loyak Faham.
1: Kepo kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: Adik saya habis sore. Baru saja berlalu menghiburkan anda. Bawakan kita pukul 3.35 minit petang. Baik, saya nak tunaikan terus permintaan daripada sahabat kita, daripada saya dan Teka.
1: Assalamualaikum, DJ Ben.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sehat ya, DJ Ben dari konti tu.
0: InsyaAllah.
1: Okay, saya nak buat ucapan kepada rakan-rakan kerja dan juga pendengar di luar sana. Okay, saya nak dengarkan lagu daripada Spoin, Bulan di Balik Awan. Lagu ni tu juga khas buat semua yang mengalami diri saya, juga yang bekerja di luar sana. Semoga kawan-kawan saya terhibur. Terima kasih, Ben.
0: Sama-sama saya dan sementara nanti saya akan tunaikan. Baik, seterusnya diterima dari Acik Rekiah. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih Acik Rekiah. Nak minta lagu nyanyian EYE, Serumpun Kasih, untuk diri sendiri dan kawan-kawan Pang FM semua dan kawan-kawan di Rompin Rokiah. Selamat berehat katanya. Dan seterusnya daripada diterima dari Mak Cu Maruku. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Mak Cu Maruku dari Dudan Sebatang Raut nak minta lagu Janji Manismu nyanyian Aisyah. Nak tuju kepada semua yang mengenali Mak Cu, sahabat Pang FM dan untuk DJ Ben dengan ucapan selamat petang. Semoga sihat semua. Terima kasih Mak Cu Maruku. Dan seterusnya daripada MZ. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Zeni dari Triang nak minta lagu daripada kumpulan Kulit, Antara Cintamu dan Dosaku, kumpulan Screen. Oh, ada dua lagu. Tak apa, kita pilih satu lagu ya. Baik, ada lagi pada sahabat-sahabat kita yang hantarkan ucapan dan juga permintaan lagu. Sebentar nanti saya akan tunaikan. Jadi kalau tak sempat, saya akan tunaikan selepas waktu asal nanti. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pan FM. Satu pilihan sekarang dah pun 4-3 minit petang. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.27 minit petang. Baik, saya nak tunaikan terus permintaan daripada Yusri Bera. Ucapan buat DJ Ben, terima kasih. Semoga ceria-ceria selalu nak dengar lagu Awi Syair Si Pujangga. Seterusnya daripada Dak Z Melaka, assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Sambab konti buat DJ yang sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria selalu, nak minta lagu Air Titik Ke Batu, lagu nyanyian Faris Adnan dan Mas Idayu. Ucapan agar semua terhibur dan ditujukan buat semua pendengar setia Pang FM daripada Dak Z Melaka. Dan seterusnya diterima daripada Rokiah Rompi. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat petang. Cekian nak minta lagu dari Wan, Selamat Tinggal Bungaku, dengan ucapan selamat petang pada semua yang mendengar Pang FM dan juga pada cucu yang bertunang hari ini. Semoga bahagia ke jinjang pelamin. Tak lama lagi lah, insyaAllah. Baik, seterusnya diterima dari Sadia Osman Kemayan. Nak dengar lagu dari Wallpaper, Indah Di Mata Bukan Di Hati. Dan ada lagi sahabat kita yang hantarkan lagu ni, insyaAllah saya akan tunaikan nanti selepas waktu asal nanti. Okey, baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: di Lembah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insya-Allah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai hari ini orang mencari rezeki tapi lupa satu perkara, iaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak kena istighfar? Pernah satu hari orang berjumpa dengan Imam Hassan Al-Basri, menyatakan masalah dalam kehidupan dia. Kampung dia dalam keadaan kering kontang, hujan tak turun-turun. Imam Hassan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Datang orang kedua dan orang ketiga yang seterusnya pun mengadu nasib, mengadu masalah dan sebagainya. Tetap jawapan yang sama, Imam Hassan Al-Basri menyatakan, istighfarlah. Rupa-rupanya istighfar itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, Allah menyatakan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, nescaya Dia akan turunkan hujan dan menambahkan harta serta anak-anak. Maka istighfar ini, sedang pendengar, dia bukan sekadar di mulut tapi rasa menyesal dalam hati. InsyaAllah, bila kita perbanyakkan istighfar, maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan datang.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan

0: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 4:37 minit petang. Dan buat anda yang sedang memandu pulang dari tempat kerja mungkin waktu ini, berhati-hati jalan raya, pandu dengan cermat dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan jangan lupa untuk sentiasa fokus ketika memandu dan semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan, insyaAllah. Dan terima kasih kerana terus menemani petang anda bersama Pang FM. Dan jangan ke mana-mana, saudara, kerana tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang yang bawakan pelbagai berita semasa dan informasi terkini, disusuli dengan segmen hari ini dalam sejarah. Saya langsung dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Baik, seterusnya saya nak tunaikan lagi beberapa permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita. Diterima dari Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga DJ Ben sentiasa sihat. Alhamdulillah saya sihat adanya. Kak Ngah nak dengar lagu daripada Zalia Hamid dan Aziz Ahmad bertajuk Semuni Kasihmu Sesuci Kasihku. Kak Ngah nak buat ucapan pada sahabat-sahabat Kak Ngah di mana saja berada dan juga sahabat-sahabat pendengar Pang FM semuanya dengan ucapan selamat petang. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Salam dari Kak Ngah Jerantut. Terima kasih Kak Ngah. Seterusnya diterima daripada Aunty Zai. Selamat petang DJ Ben. Selamat petang. Saya nak minta lagu Hindi apa-apa pun boleh katanya. Khas 7 lagu ini untuk semua yang mendengarkan Pang FM. Semoga terhibur. Thank you DJ Ben. Selamat bertugas and happy county. Terima kasih Aunty Zai. Seterusnya diterima daripada Ahmad Hairi Ulu Tembeling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga ceria dan sihat sendaknya katanya. Nak lagu Hidup Bersama nyanyian A. Ramli. Lagu ini ditujukan buat semua pendengar Pang FM, tak kira di mana saja berada. Isteri yang sedang menjahit pakaian sambil mendengar Radio Malaysia Pang FM. Terima kasih. Dan tak lupa DJ yang sedang bertugas, Pang FM satu pilihan, nombor satu sokmo katanya. Buntat Hairi, Hairi Ulu Tembeling. Terima kasih Abang Hairi. Dan seterusnya diterima dari Kak Wan Baulu. Saya nak bacakan voice note, nak dengarkan voice note Kak Wan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat konti. Kau ni Kak Wan Baulu. Baru balik dari sih, lemah lagi. Ya, DJ Ben. Terhibur dengan lagu Ben ya. Permintaan dari peminat-peminat Pahang FM ya. Terima kasih sahabat-sahabat DJ-DJ Pahang FM yang selalu mendoa ke Kak Wan. Ya DJ Ben, boleh belanja lagu untuk Kak Wan?
2: Boleh.
3: Godaan Rindu dari Datin Rofiq Abuang untuk sahabat-sahabat dalam Pahang FM. Kak Angah, Kak Siti Mempaga, Siti Hawa dan grup Semam Santai, Ayah Balut dan semua-semualah pendengar-pendengar Pahang FM yang Kak Wan sayangi. Okey Ben, terima kasih baca WhatsApp Kak Wan. Semoga Ben selamat mujizaya ya. Terkenal macam arwah Hami dulu ya, insyaAllah.
2: Terima kasih Kak Wan Bahulu. Jaga kesihatan Kak Wan ya. Jaga kesihatan selalu ya. Baik, itu daripada Kak Wan Bahulu. Baik, saya nak terus tunaikan permintaan daripada Kak Ngah Jerantut, Aunty Zai, Abang Hairi Ulu Tembeling dan juga Kak Wan Bahulu. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Pang FM. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di penghujung hari ini. Walaupun hari ini ada yang bercuti dan ada juga yang masih bertugas seperti biasa, kami di Pang FM tetap menghargai setiap daripada anda yang sedang mendengar pada saat ini. Dan buat anda yang sedang bekerja, sama ada di kaunter perkhidmatan, di jalan raya, di hospital, berniaga atau apa saja bidang yang sedang anda lakukan, terima kasih atas usaha dan dedikasi anda sepanjang hari ini. Dan semoga dipermudahkan segala urusan dan diberi kekuatan sehingga tamat waktu kerja nanti ya. Dan buat anda yang sedang bercuti, inilah masa untuk kita berehat kan, meluangkan masa bersama keluarga atau orang kata sekadar menikmati suasana petang yang semakin tenang. Kadang-kadang detik macam inilah sebenarnya yang paling berharga bila kita boleh slow down sekejap dari kesibukan harian kan. Jadi kalau anda sedang dalam perjalanan pula, sama ada pulang kerja atau menuju ke destinasi seterusnya, kami doakan perjalanan anda selamat, lancar dan sampai dengan selamat. Pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Dan sekarang ni suasana petang pun dah orang kata dah makin mampir senja. Waktu yang sesuai untuk kita tarik nafas dulu, rehatkan fikiran dan nikmati sedikit ketenangan selepas seharian sibuk dengan rutin masing-masing. Dan terima kasih kerana terus memilih Pang FM sebagai teman setia anda. Tak kira hari bekerja ataupun hari cuti, kami akan terus menemani anda sehingga ke malam dengan pelbagai segmen dan kandungan menarik. Baik, sedikit hebahan untuk saudara. Hebahan ini penting khas untuk pelajar, ibu bapa dan juga orang ramai di seluruh negeri Pahang. Anda semua dijemput hadir ke program Karnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat negeri Pahang, iaitu sebuah program yang membuka ruang dan peluang besar kepada murid serta remaja untuk meneroka hala tuju kerjaya masa depan mereka. Program ini akan berlangsung pada 12 dan 13 Mei iaitu hari Selasa dan juga Rabu, bertempat di ATEC JTM Kuantan bermula jam 8 pagi hingga jam 2 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di karnival ini, antaranya peluang meneroka pelbagai bidang kerjaya, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, sesi interaksi bersama IPTA serta pakar industri, serta pendedahan dalam merancang hala tuju masa depan dengan lebih jelas dan teratur. Dan karnival ini merupakan platform terbaik untuk murid teroka potensi, rancang kerjaya dan bina masa depan yang lebih gemilang. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk hadir bersama keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di sana. Terus dengar Pang FM.

0: Carta FYP.
1: Satu jam dah.
0: Bersama kami.
2: Tukang Tina.
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
3: di channel Pahang FM.
0: Activate. 5 hingga 6 petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik Pahang FM.
1: Satu jam dah.
0: Carta FM.

PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 9 Mei 2026. Sari berita utama. Pahang mohon kelulusan ekspor pasir sungai tingkat hasil negeri. SWCOP Pahang laksana hukuman khidmat masyarakat bagi kesalahan buang sampah kecil. Berita sepenuhnya. Kerajaan Pahang berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbangkan kelulusan ekspor pasir sungai negeri ini bagi memastikan kutipan hasil negeri terus diperkukuh dan dipertingkatkan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, Kerajaan Negeri sentiasa komited memastikan setiap sumber hasil diurus secara bertanggungjawab, lestari dan memberi pulangan terbaik kepada negeri serta rakyat. Menurut beliau, berdasarkan anggaran semasa, stok pasir di Sungai Pahang berpotensi menjana hasil sekitar RM500 juta ringgit yang boleh dimanfaatkan untuk pelbagai keperluan pembangunan negeri, antaranya termasuk pembangunan kawasan luar bandar, perumahan rakyat, pendidikan, kesihatan serta pelaksanaan pelbagai inisiatif kebajikan di bawah program inisiatif Makmur Pahang. Aktiviti pengorekan pasir yang dilaksanakan secara terkawal turut memberi manfaat kepada aspek pengurusan sungai termasuk membantu mendalamkan sungai, melancarkan aliran air serta mengurangkan risiko banjir khususnya ketika musim tengkujuh. Pengusaha tanaman jagung dan pisang boleh menyertai kursus pengurusan perosak dan penyakit utama bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mengurus ancaman perosak serta penyakit yang boleh menjejaskan hasil tanaman. Jabatan Pertanian Negeri Pahang menerusi hantaran Facebook memberitahu, kursus selama 2 hari itu akan berlangsung pada 13 hingga 14 Mei bertempat di Akademi Usahawan Tani Maran bermula 8 pagi hingga 5 petang. Program ini memberi pendedahan kepada peserta mengenai kaedah mengenal pasti perosak dan penyakit utama yang sering menyerang tanaman jagung dan pisang selain mempelajari teknik kawalan yang berkesan serta selamat. Peserta juga akan didedahkan dengan amalan pertanian terbaik bagi membantu meningkatkan hasil tanaman serta memastikan kualiti pengeluaran lebih terjamin. Orang ramai yang berminat boleh membuat pendaftaran segera dengan mengimbas kod QR pada poster hebahan kerana tempat penyertaan adalah terhad. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Pahang melaksanakan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM susulan prosiding mahkamah membabitkan kesalahan membuang sampah kecil di negeri ini. Pelaksanaan hukuman tersebut dijadual berlangsung esok di dua lokasi iaitu di Kuantan dan Kuala Lipis. Menurut SWCOP Pahang, pelaksanaan PKM itu akan dijalankan serentak di seluruh negeri sebagai manifestasi komitmen berterusan dalam memperkukuh penguatkuasaan kebersihan awam serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan persekitaran. Ya, Ketua Majlis Pemandaran Temeloh MPT Rizal Mustafa mengadakan lawatan tapak bagi meninjau aduan berkaitan kejadian longkang runtuh di kawasan Taman Sagumpas 1 Mentakap. Lawatan itu bertujuan menilai tahap kerosakan selain mengenal pasti tindakan segera serta penyelesaian jangka panjang demi menjamin keselamatan dan keselesaan penduduk setempat. MPT memaklumkan pihaknya akan mengambil tindakan susulan sewajarnya dan komited memastikan isu infrastruktur yang melibatkan keselamatan awam diberi perhatian segera serta diselesaikan dengan sebaik mungkin. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norihan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM 1 Pilihan. Sekarang dah pun 5.53 minit petang. Baik saudara, kita dah sampai ke penghujung siaran Zona Pekabar Weh bagi edisi 9 Mei 2026. Cepat masa berlalu kan, tak sedar kita dah menemani petang anda dengan pelbagai info, lagu dan juga perkongsian santai sepanjang berapa jam ini. Dan terima kasih yang tidak terhingga buat anda semua yang setia bersama kami dari awal hingga ke saat ini. Sama ada yang mungkin sedang bekerja dalam perjalanan pulang atau yang sedang menikmati hari cuti di rumah bersama keluarga dan insan tersayang, kehadiran anda di Corong Radio Pang FM sangat kami hargai. Dan buat anda yang masih bertugas pada petang ini, kami doakan semoga segala urusan dipermudahkan, dipermudahkan rezeki dan diberikan kekuatan sehingga tamat waktu kerja nanti, insyaAllah. Dan terima kasih atas segala usaha dan pengorbanan anda dalam menjalankan tanggungjawab harian. Dan buat anda yang mungkin waktu ni tengah santai-santai kan, mungkin tengah minum petang, mungkin tengah lepak-lepak dengan keluarga atau sekadar berehat setelah seharian sibuk, jadi nikmatilah detik tenang ini sebaiknya. Kadang-kadang waktu macam inilah yang paling berharga untuk kita slow down sekejap dan hargai masa bersama insan tersayang. Dan kalau anda sedang memandu, hati-hati jalan raya, jangan terburu-buru, pandu dengan tenang dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baiklah semua, Zona Pekabar Weh kini melaburkan tirai untuk edisi petang ini. Namun jangan ke mana-mana kerana selepas ini siaran akan diteruskan dengan Zon Nurani bersama DJ Fatin yang akan temani anda sehingga jam 9 malam nanti dengan lebih banyak perkongsian yang menarik. Jadi seterusnya bersama kami di Pang FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, selamat petang untuk anda. Dah pun nak menghampiri ke jam 6.4 minit petang ni kan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda kan. Hujung minggu macam ni masih lagi setia bersama dengan kami ni di Radio Malaysia Pahang FM kan. Dan macam biasa, hari ini Fatin lah yang akan bertemankan anda, Mercy Zonurani, sampailah jam 9 malam nanti. Okay? Hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi, apa-apa pun terima kasih untuk DJ Ben yang baru sahaja bertemankan anda akan menerusi Zon. Apa khabar Weh tadi? Pastinya juga anda bersama dengan Celoti Ben, yang DJ Ben kita yang telah pun bersama dengan anda, dan juga untuk rakan tugas saya, dan juga untuk anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pada ketika ini. Saya doakan semoga selamat sampailah ya ke mana sahaja destinasi anda. Dan juga buat anda yang mendengarkan kami juga di dalam kenderaan pada ketika ini, kan, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau kata di Kuantan ni, alhamdulillah cuacanya baik-baik sahaja, kan, panas macam itulah kalau di Kuantan ni. Macam mana pula dengan keadaan di tempat anda? Mungkin juga ada yang katanya hujan lebat, kan. Jadi untuk anda yang sedang memandu dalam keadaan hujan tu, pandulah kereta dengan berhati-hati ya. Tak apalah, walaupun lambat asalkan selamat, kan, orang kata. Okay, dan juga untuk anda sekitar jam 6.30 nanti, macam biasalah, kan, ruangan Sri Kandi kita untuk hari ini. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Sri Kandi mengenai berkisarkan tentang Siti Hajar. Jadi kalau anda nak tahu tentang Sri Kandi yang berkisarkan Siti Hajar, apakah antara cerita yang menarik untuk kita dengarkan, nanti nantikan pada jam 6.30 minit petang nanti. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, lebih banyak lagi lagu dan juga info yang akan saya kongsikan untuk anda, dan juga saya akan putarkan lagu-lagu yang menarik pastinya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Sri Kandi
2: Radio Malaysia.
1: Setiap Sabtu 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Pekan 104.1 Dengarkan Pahang FM di mana jua

Baik, itu dia Aina Abdul dengan Sepi membawa kita ke jam 6.13 minit petang. Baik, terima kasih untuk anda yang mungkin ketika ini mendengarkan kami menggunakan RTM Click. Jadi mungkin anda juga mungkin ada yang berada di Kedah. Mungkin ada juga yang berada di Kuala Lumpur kan, di Melaka, di mana-mana sajalah anda berada kan, yang memilih kami sebagai radio pilihan hati anda. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga di kesempatan ini juga saya nak kongsikan untuk anda. Okey, saya nak menjemput untuk anda yang mendengarkan kami di Pahang FM ini untuk ke program Carnivore Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat negeri Pahang, iaitu sebuah program yang membuka ruang dan peluang besar kepada murid dan juga remaja untuk meneroka hala tuju kerjaya masa depan mereka. Okey, dan program ini juga akan berlangsung pada 12 dan juga 13 Mei. Dah tak lama dah adik sebenarnya, kan, pada hari Selasa dan juga Rabu depan di ATEC JTM Kuantan, bermula jam 8 pagi hingga 2 petang. Jadi macam-macam lah aktiviti menarik yang menanti anda di karnival ini, dan antaranya peluang untuk adik-adik kita ataupun anda sendiri menerokai pelbagai bidang kerjaya, meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran. Ada sesi interaksi bersama dengan IPTA serta pakar industri dan juga pendedahan dalam anda nak merancang hala tuju masa depan dengan lebih jelas dan juga teratur. Dan Carnival ini merupakan platform terbaik untuk murid teroka potensi anda nak merancang kerjaya dan bina masa depan yang lebih gemilang. Okey, jadi untuk anda yang mendengarkan kami, boleh sampaikan juga pada yang lain. Mungkin ada yang ketinggalan, tak sempat nak mendengarkan Fatin ke kan untuk petang ini. Jadi ramai-ramai datang ke program Carnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat negeri Pahang. Okey, akan bertempat di ATEC JTM Kuantan pada 12 sehingga 13 Mei. Okey, jumpa anda di sana jam 8 pagi hingga 2 petang. Jangan lepaskan peluang, boleh ajak sekali keluarga dan juga rakan-rakan anda di sana. Okey, dah pun 6.15 minit petang, kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan JJ, Keasingan Dalam Loka.

0: Kedah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Kompeti saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Lu pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam bertetangga.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Bahagi FM satu pilihan, itu dia, hentikan fitnah di media sosial. Yalah kan, kadang-kadang dalam hidup ini mulut orang tu orang kata lebih tajam daripada pisau kan. Satu cerita yang tak betul boleh rosakkan nama seseorang itu bertahun-tahun lamanya. Kan, mana tahu kan, ada yang kita pernah tengok di media sosial kan, rancak juga sekarang ini keyboard warrior ni, kan, yang membuat fake account tak tahu siapa, tapi main petik aja, main komen aja kan. Dan kadang-kadang tu ada juga kalau di luar negara ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya, Masya Allah kan. Itu di luar negara. Di negara kita alhamdulillah setakat ini masih lagi tiada lah kan. Dan orang kata ada juga yang menangis dalam diam sebab difitnah, tetapi orang yang menyebarkan cerita itu kan masih lagi boleh ketawa macam tiada apa-apa yang berlaku kan. Jadi dalam Islam itu sendiri, fitnah ini bukanlah benda yang kecil kan. Bukan sekadar alah gurau biasa je ataupun saya dengar orang cakap. Jadi fitnah ini adalah satu dosa yang besar kan. Okey, dalam ayat Al-Quran pun ada juga mengatakan okay, tentang fitnah ini sebenarnya kan, okay, mengenai ayat fitnah dalam surah Al-Baqarah.

Ayat 191 dan 217. Kan bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Kan? Okey, ada orang hilang kerja sebab fitnah kan? Ada rumah tangga hancur sebab fitnah. Ada persahabatan putus sebab fitnah. Malah ada orang jadi murung dan trauma sebabkan mulut manusia kan? Jadi kata orang tu di akhirnya semoga kita dijauhkanlah kan daripada menjadi penyebar fitnah macam tadi kan, hentikan fitnah di media sosial. Semoga Allah melindungi hati kita daripada menyakiti manusia lain. Dan ini juga sebagai ingatan kita bersama, kalau tak mampu menggembirakan orang, jadi janganlah kita menjadi orang itu menangis. InsyaAllah moga-moga baik sahaja untuk diri kita, okay? Dan juga tepat jam 6.30 nanti insyaAllah kita akan sama-sama ikuti menerusi ruangan Sri Kandi kita. Ini dia Syahir dengan Aku Yang Berdosa. Terus layan Pahal FM.

0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seringkali
1: Radio Malaysia.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang Pahang FM, satu pilihan. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Siti Hajar.
4: Siti Hajar merupakan isteri kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar merupakan hamba kepada Siti Sarah, isteri pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar diserahkan oleh Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim setelah Siti Sarah tidak dikurniakan zuriat, dengan harapan melalui Siti Hajar inilah akan lahirnya zuriat buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Takdir Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa, Siti Hajar akhirnya mengandung setelah berkahwin dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Khabar ini disambut penuh kegembiraan oleh Nabi Ibrahim yang telah menunggu zuriat bertahun lamanya. Dengan izin Allah, lahirlah tanda kasih sayang dan kesabaran Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada masa hadapan nanti, anak yang bernama Ismail ini akan menjadi seorang Nabi. Tidak lama setelah kelahiran Nabi Ismail AS, Nabi Ibrahim AS telah diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail berhijrah. Menyahut perintah Allah, maka Nabi Ibrahim membawa isterinya Siti Hajar dan bayi kecil tersebut sehingga sampai ke satu tempat yang tanahnya gersang dan kering kontang, namun kini terkenal sebagai Bumi Barakah, Kota Mekah. Sampainya di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim meminta agar Siti Hajar dan Nabi Ismail kekal tinggal di tempat berkenaan. Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Adakah perintah Allah agar aku dan bayi ini ditinggalkan di sini?" Diiyakan Nabi Ibrahim. Maka dengan jawapan tersebut, Siti Hajar terus yakin bahawasanya Allah tidak akan sesekali mengabaikan dirinya dan anaknya lantaran itu adalah perintah daripada Allah. Setelah pemergian Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar telah tinggal di tanah tersebut hinggalah saat air berkalanya telah habis dan bayi kecilnya terus menangis dahaga lapar kerana susu Siti Hajar sendiri telah kering. Kasih seorang ibu tidak sanggup melihat bayi yang dikasihinya terus menangis. Maka Siti Hajar berusaha daripada Bukit Safa meninjau sama ada terdapat sesiapa yang boleh membantunya. Walau bagaimanapun, tiada sesiapa. Tanpa berputus asa, Siti Hajar turun, berlari ke Bukit Marwah. Di sana juga, tiada sesiapa. Siti Hajar berulang alik 7 kali.

Dengar bunyi yang sangat deras. Rupa-rupanya, pada tapak kaki baginda, Nabi Ismail alaihissalam, keluar air. Air itulah dikenali sebagai air zam-zam. Air barakah ini terus mengalir pada hari ini dengan izin Allah. Sesungguhnya kesabaran dan keyakinan Siti Hajar kepada Allah telah menjadi satu kekuatan untuk bertahan bersama dengan bayi kecilnya. Pengorbanan Siti Hajar dipandang tinggi di sisi Allah sehingga kini ibadah haji yang dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar, iaitu mengulangi di antara Safa dan Marwah. Siti Hajar terus tinggal di tempat tersebut sambil membesarkan anaknya penuh kegigihan. Akhirnya, setelah satu tempoh yang lama, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Hebatnya didikan Siti Hajar kepada Nabi Ismail untuk yakin itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, apabila saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ismail alaihissalam redha dan yakin.

0: dengarkan bersama dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, kembali bersama dengan Fatih menemani anda di jam yang pertama dah pun 6:46 minit petang. Baik, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami. Fatin doakan untuk anda semua ya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin juga katanya ada yang kurang sihat kan. Apa-apa pun jangan lupa makan ubat, berehat sahaja di rumah kan. Semoga anda yang mendengarkan kami ini cepat-cepat sembuh dan dipermudahkan segala urusan. Okay, dan pastinya juga untuk anda, ini sedikit hebahan untuk saya kongsikan, di mana hebahan tentang orang hilang. Okay, pada 4 Mei 2026 jam lebih kurang 8, pihak polis daerah Rumpin telah pun menerima aduan daripada pengadu seorang lelaki Melayu telah melaporkan kehilangan anaknya di Felda Keratung 2 di Rumpin pada jam 8 pagi. Okay, Nur Amna Kaisari binti Zakaria yang berumur 16 tahun 155 cm untuk ketinggian, manakala beratnya 62 kg, fizikal kulit hitam manis. Lokasi terakhir yang mangsa berada adalah di Felda Keratung 2 di Rumpin, dan lokasi terkini katanya di Bandar Putra Perdana Sepang. Ya, lokasi terkini yang dikesan. Dan kalau anda yang mana sedang mendengarkan kami mungkin menjumpai adik ini, dan gambar terakhir beliau memakai serba hitam, tudung hitam dan membawa beg hitam. Ya, saya ulang kembali, namanya adalah Nur Amna Kaisari binti Zakaria. Apa-apa pun kita doakan, semoga perjalanan dipermudahkan oleh keluarganya. Semoga adik ini cepat-cepat ditemui dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, dan pastinya juga untuk anda yang mendengarkan kami, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada jam 7.13 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Terus dengar Pahang FM 101.3.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baik, itu dia Faizal Tahir dan juga Mirwana, Aku Tanpa Cintamu. Kita pun 7:02 minit malam ini, Alhamdulillah, kita dah pun berada di jam yang kedua Fatin bertemankan anda. Mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan kan, baru saja menghabiskan masa bersama dengan keluarga, baru je balik daripada pantai. Ada juga yang baru balik daripada Kenduri, katanya baru sampai, kan, kau pergi ke Kenduri ni jauh, katanya baru sampai ke rumah ni Fatin. Alhamdulillah kan. Apa-apa saja yang anda lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan juga untuk anda yang sedang bekerja. Okay, selamat bekerja lah untuk anda. Seperti sama juga macam Fatin ni, semoga anda juga dapat menggalas tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Alright, jangan risau, saya akan bertemankan anda sehingga jam 9 malam nantilah. Okey, dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan kami, insyaAllah maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada jam 7:13 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, jadi untuk anda yang mendengarkan kami ini, insyaAllah kita akan bersama-sama juga berkongsikan kepada anda pelbagai info dan juga lagu-lagu menarik. Dan pastinya juga untuk anda, jangan ke mana-mana, terus layan Pahang FM.
1: Mutiara Kata. Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Adik, bangun. Eh, adik, bangun. Pergi mandi.
1: Tak nak lah.
0: Eh, apa pula tak nak?
1: Cepatlah bangun. Nanti ayah marah tau tak. Kita nak solat ni.
0: Eh, adik.
1: Jangan kacau lah. Orang ngantuk ni.
0: Baik, kalau ayah marah, kakak tak tahu ya.
2: Kakak?
0: Ya.
2: Adik dah bangun ke belum?
1: Dah mandi dah ni.
0: Tahu takut?
1: Kakak ni.
0: Dah, pergi mandi cepat. Buru.
1: Kakak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai hari ini orang mencari rezeki tapi lupa satu perkara, iaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak kena istighfar? Pernah satu hari orang berjumpa dengan Imam Hassan Al-Basri, menyatakan masalah dalam kehidupan dia. Kampung dia dalam keadaan kering kontang, hujan tak turun-turun. Imam Hassan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Datang orang kedua dan orang ketiga yang seterusnya pun mengadu nasib, mengadu masalah dan sebagainya. Tetap jawapan yang sama, Imam Hassan Al-Basri menyatakan, istighfarlah. Rupa-rupanya istighfar itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, Allah menyatakan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, nescaya Dia akan turunkan hujan dan menambahkan harta serta anak-anak. Maka istighfar ini, sedang pendengar, dia bukan sekadar di mulut tapi rasa menyesal dalam hati. InsyaAllah, bila kita perbanyakkan istighfar, maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan datang.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

الموت فارجع البصر هل ترى من فطور.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibati lilmuttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang pendengar Pang FM yang dirahmati, didekasih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang dapat mendengari siaran ini di seluruh pelosok negeri Pahang dan negeri yang di sekitarnya. Mudah-mudahan ruangan tazkirah yang seringkali disiarkan setiap pagi ini memberikan suntikan ilmu, dapat sama-sama membina iman kita supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi bersama saya Ustaz Alwi bin Muda dalam ruangan kegemaran ramai ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan cuba melihat, membicarakan suatu tajuk, iaitulah iman sumber kebahagiaan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tanya manusia, seluruh manusia ingin bahagia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari-cari dalam hidup manusia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirindui oleh setiap manusia. Kita melihat kebahagiaan kadangkala kita kecapi daripada ketenangan, ketenteraman, daripada keamanan batin kita, daripada pengharapan, kepuasan, cita-cita dan kasih sayang. Tetapi iman adalah merupakan di antara sumber kebahagiaan yang hakiki. Kerana tanpa ada iman, hal-hal yang kita sebut tadi, ketenangan, ketenteraman, kepuasan, kasih sayang, pengharapan, tidak akan menjadi buahnya dan ianya akan menjadi kosong semata-mata. Oleh kerana itu, bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala berikan keimanan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat menjaga iman kita itu dengan sebaik-baiknya, kerana ia adalah asas dan sumber kepada kebahagiaan. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita akan kebahagiaan dunia yang disebut kehidupan yang baik, yang hanya akan diperolehi dengan keimanan dan perbuatan yang baik ataupun amal-amal yang soleh. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan perbuatan yang baik, lelaki atau wanita, sedang dia beriman, nescaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang merupakan suatu kebahagiaan yang dirasai oleh orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengaitkan kehidupan yang baik ini dengan man amila soliha, dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Sebab itu orang-orang yang beriman nak mendapat kebahagiaan, dia mesti melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal baik dalam kehidupannya. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, iaitu wahwa mu'minun, dan mereka itu beriman, yang lelaki beriman, yang perempuan beriman. Maknanya gandingan di antara iman dan amal soleh itu akan menatijahkan kebaikan, kebahagiaan dalam diri seseorang. Sidang pendengar Pang FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iman dan amal soleh ini kebaikannya bukan saja dapat dirasai dalam hidup manusia di dunia. Kebahagiaannya bukan hanya dapat dirasai dalam hidup manusia di dunia. Bahkan kebaikannya dan kebahagiaannya akan dapat dirasai oleh penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dan berilah khabar gembira. Allah Ta'ala sebut khabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh ini ialah bahawa mereka akan memperolehi taman syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jadi jelas di sini bahawa kebahagiaan bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal dengan amal yang soleh, mereka mempunyai kehidupan yang baik di dunia, kebahagiaan yang baik di dunia, dan mereka juga akan mempunyai kehidupan yang baik dan kebahagiaan di hari akhirat, iaitulah di negeri yang kekal abadi. Oleh itu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian, marilah setiap saat, setiap ketika, setiap hari, setiap detik kita berusaha untuk meningkatkan iman kita, menjaga iman kita, membajai iman kita supaya iman kita ini terus baik, terus sempurna, terus elok, terus meningkat untuk kita meraih kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di hari akhirat. Sekali itulah yang dapat kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

Baik, tadi Marsha Mila dengan tangisan seorang pendosa membawa kita ke jam yang kedua. Dah pun 7.47 minit malam dan Fatin masih lagi bertemankan anda sehingga jam 9 malam nanti. Dan juga mungkin ada yang sedang dalam pemanduan kan. Saya doakan semoga anda selamat sampai. Pandulah kereta dengan berhati-hati kan. Dia kata walaupun tempat tu macam dekat saja dengan kediaman anda kan, tetap wajib kena pangkai tali pinggang keledar kan. Yalah, sebab kita tak tahu apa yang akan datang pada kedua depannya, kita tak tahu kan. Tetapi kalau boleh cubalah elak-elakkan, okey. Dan juga untuk anda yang mana sedang mendengarkan kami di rumah, semoga anda terhiburlah okey dengan lagu-lagu dan juga info yang akan saya sampaikan untuk anda sepanjang saya bersama dengan anda ini, okey. Dan pastinya juga untuk anda yang sedang mendengarkan kami, insya-Allah tepat jam 8 malam nanti kita akan sama-sama ikuti menerusi ruangan khabar ringkas kita untuk hari ini, okey. Dan pastinya juga untuk anda seperti biasa, kepada anda yang mungkin baru nak datang ke Kuantan Pahang, tiba-tibalah anda lalu di jalan ini, mungkin ada projek membaik pulih di mana 27 April sehingga 10 Mei, iaitu pada hari esok merupakan hari yang terakhir bagi lencongan berfasa di Jalan Permatang Badak untuk projek membaik pulih Jalan Permatang Badak. Okey, jadi laluan Permatang Badak hanya dibuka untuk penduduk setempat dan warga kerja yang terlibat sahaja. Okey, jadi penggunaan laluan lencongan diberikan kepada yang menggunakan Jalan Permatang Badak untuk ke Jalan Kuantan Gambang ataupun Jalan Kuantan Cukai. Jadi untuk yang kenderaan melebihi 5 tan tu tidak dibenarkanlah setakat ini sampai hari esok je untuk melalui Jalan Permatang Badak. Okey, dan selepas daripada itu boleh digunakan jalannya seperti biasa. Okey, jadi untuk anda jangan ke mana-mana, kita nak teruskan lagi hiburan untuk malam ini bersama dengan Ilusi Puisi Cinta, terus layan Pahang FM.

0: FM 91.9 MHz. Hatiku para
1: Hang FM yang terbaik untuk anda.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM sukan

0: Nurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Dan juga Fatih masih lagi bersama dengan anda. Selamat hujung minggu, selamat bercuti lah saya ucapkan untuk anda yang sedang bercuti kan. Yang mana sedang bekerja macam saya tu, selamat bekerja lah untuk awak kan. Jangan risau, jangan bosan-bosan sebab anda, saya akan menemani sehingga jam 9 malam nanti. Lebih kurang dalam 1 jam sahaja lagi lah ya. Okey, apa-apa pun untuk anda, terima kasih kerana memilih kami. Mungkin ada juga yang sedang mendengarkan kami dalam kenderaan ataupun anda yang sedang mendengarkan kami di rumah juga, katanya tak ke mana hari ni kan. Ambil peluang untuk berehat sajalah Fatin. Jumaat, Sabtu, Ahad ni lah adalah hari yang untuk saya me time. Kan, untuk saya berehat. Nanti hari Isnin dah mula kerja balik sampai hari Jumaat. Jadi inilah masanya untuk kita beriadah dekat rumah sajalah kan. Tak apa, sambil-sambil tu juga anda boleh mendengarkan kami. Dan juga untuk anda, di mana Polis Diraja Malaysia Kontinjen Pahang menjemput anda semua menyertai PDRM Tanjung Putra 188. Dia ada dua, okay, fun run dan juga fun ride yang akan berlangsung pada hari Sabtu depan pada tanggal 23 Mei. Okey, dan akan bermula pada 6.30 minit pagi, iaitu bertempat di dua tempat, iaitu di Padang MBK 1 juga di dataran Taman Kerang Kuantan. Dan acara menarik menanti anda. Kan ada dua tadi, fun run 5 km dan juga 10 km. Kemudian fun ride kita ada 50 km. Jadi setiap peserta, jika anda menyertai program ini, anda akan menerima t-shirt eksklusif lagi, ada bib nombor, medal penamat, e-sijil, dan juga anda berpeluang untuk mendapat cabutan bertuah. Dan ada banyak lagi hadiah menarik yang disediakan untuk anda jika anda menyertai program ini. Okey, dan kalau ada yang berminat untuk menyertai fun ride dan juga fun run ini, pada 15 Mei adalah tarikh tutup penyertaan. Dan kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut tentang penyertaan ini, anda boleh terus layari, mudah sahaja. Okey, di Facebook Polis Pahang, type saja Polis Pahang. Okey, dengan temanya kata ini, lari bersama kayuhan madani. Okey, jumpa anda di PDRM Pahang untuk fun run dan juga fun ride. Okey, baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk malam ini, menghiasi malam anda yang sedang dalam pemanduan. Okay, dan juga untuk anda yang sedang berada di tempat kerja, walau di mana juga anda berada. Ini The End dengan Cinta Melankolia.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan, jangan, engkau gelisah, aku hanya

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

ikuti laman sosial kami, apa kata anda boleh follow sekarang ataupun ikuti kami di Facebook, ada di Instagram. Okay, kita ada juga di laman TikTok. Sekarang kalau on the top adalah TikTok lah kan. Jadi ramai juga orang turut berjual beli, membuat live dan sebagainya kan, mencari makan juga di TikTok sekarang. Jadi kalau anda nak tengok kami buat live dan sebagainya, boleh sahaja ikuti kami di Pahang FM. Jadi untuk anda yang dah pun mengikuti kami kan, yang dah follow kami selama ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk anda kerana sentiasa memberikan sokongan kepada kami di Pahang FM. Okey, sambil-sambil itu juga untuk anda yang mendengarkan kami, saya nak berkongsikan satu hebahan tentang orang hilang. Okey, penting berkaitan dengan kehilangan seorang remaja perempuan yang dilaporkan hilang di daerah Rompin, Pahang. Dan juga ini daripada ibu pejabat polis daerah Rompin, seorang remaja yang bernama Nur Amna Kaisari binti Zakaria, berusia 16 tahun, yang dilaporkan hilang pada 4 Mei 2026. Dan kali terakhir beliau dilihat di kawasan Bandar Putra Perdana Sepang. Okey, dan juga mangsa mempunyai ketinggian sekitar 155 cm, beratnya 62 kg, berkulit hitam manis. Dan juga kali terakhir beliau dilihat di kawasan Felda Keratong 2 Rompin. Dan juga katanya mangsa dilihat kali terakhir memakai pakaian serba hitam bersama tudung hitam serta membawa beg hitam. Dan lokasi terkini yang dipercayai dikesan adalah di Bandar Putra Perdana Sepang. Okay, jadi mungkin juga anda yang mendengarkan kami, yang mungkin ada juga yang berada di Sepang mendengarkan kami pada ketika ini, terlihat, terserempak ataupun mempunyai sebarang maklumat berkaitan dengan adik Nur Amna Kaisari ini, diminta untuk segera menghubungi pihak polis ataupun balai polis berhampiran, dan kerjasama kecil daripada anda semua mungkin menjadi harapan besar untuk keluarga beliau pada ketika ini. Okay? Jadi untuk menjadi pengajaran juga untuk anda yang mendengarkan kami, na'udzubillah min zalik kan, dalam dunia pada hari ini, keselamatan anak-anak dan ahli keluarga jangan dipandang ringan lah. Okay? Pastikan anda sentiasa ada komunikasi yang baik dalam keluarga, ambil tahu di mana keberadaan anak-anak anda, dan juga cuba tengok bagaimana tingkah laku anak-anak kita kan. Kadang-kadang perhatian kecil daripada ibu bapa dan orang sekeliling itu juga mampu mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku. Okay, kami juga di Konti Pahang FM ini turut menzahirkan rasa simpati dan ucapan saya doakan semoga keluarga adik Nur Amna Kaisari pada bulan ini kan, saya ucapkan salam takziah lah. Sudah tentu saat ini juga sangat berat untuk dilalui, semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan semoga urusan pencariannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Izzul Nurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, Satu Pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai hari ini orang mencari rezeki tapi lupa satu perkara, iaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak kena istighfar? Pernah satu hari orang berjumpa dengan Imam Hassan Al-Basri, menyatakan masalah dalam kehidupan dia. Kampung dia dalam keadaan kering kontang, hujan tak turun-turun. Imam Hassan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Datang orang kedua dan orang ketiga yang seterusnya pun mengadu nasib, mengadu masalah dan sebagainya. Tetap jawapan yang sama, Imam Hassan Al-Basri menyatakan, istighfarlah. Rupa-rupanya istighfar itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, Allah menyatakan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, nescaya dia akan turunkan hujan dan menambahkan harta serta anak-anak. Maka istighfar ini, sedang pendengar, dia bukan sekadar di mulut tapi rasa menyesal dalam hati. InsyaAllah, bila kita perbanyakkan istighfar, maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan datang.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

0: Tenangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum dan juga selamat malam untuk anda. Ya, ada pun jam 8.37 minit malam. Okey, dan ada pun kita berada di jam yang terakhir. Dan untuk di jam ini, kita akan bersama dalam Marathon Hits Music Tanpa Henti. Okay, dan kita nak teruskan lagi dengan hiburan kita untuk malam ini bersama dengan Utama Hentikan Alasanmu. Terus layan Pahang FM.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Lu pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Yang dalam, betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

Okey, itu dia Azamin yang mungkir bahagia. Bahaya pula kan. Membawa kita ke jam 8.54 minit malam. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja saya bersama dengan anda. Dan pastinya juga, jangan lupa untuk ikuti saya pada hari esok menerusi zon aktif jam 6 sehingga 10 pagi. Dan juga, kita ada sesuatu perkongsian yang istimewa. Kami akan kongsikan kepada anda. Di mana pada hari esok, jangan lupa untuk tonton seleksi pagi bersama dengan Fatin. Okey, dan kita ada juga dua lagi rakan saya yang berada di Mutiara FM, DJ Bambam dan juga DJ Zoo di Negeri FM. Jadi kalau anda nak tahu apa tajuk ataupun topik yang akan kami kongsikan untuk anda menerusi seleksi pagi, anda boleh dengarkan kami pada hari esok. Okey, jadi selamat hujung minggu untuk saya ucapkan kepada anda. Selamat bercuti kepada anda yang bercuti dan selamat bekerjalah untuk anda yang bekerja. Dan kita jumpa lagi semua. Bye-bye dan Assalamualaikum.

0: tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Hanya di platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kochi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pop FM Satu Pilihan. Ya, untuk hari ini kita bersama bagi hari Sabtu dah kita masuk hari ini 9 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di mana juan anda berada, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Amin. Dah makan ya? Alhamdulillah. Kat mana anda sekarang ni? Mungkin ada tengah-tengah lepak kan? Biasalah esok cuti lagi. Tak ada masalah lah. Jadi nak lepak sikit. Ada benda nak dibincangkan. Mendatangkan keuntungan. Apakah itu? Kongsi-kongsilah juga ya. Manalah tahu. Yalah, tak sampai situ je. Mungkin yalah, projek-projek kita tak tahulah kan. Mungkin itu adalah dalam bidang masing-masing kan. Kita yang bukan bidang tu pun nak tahu tak ada masalah, tapi jangan jampuk banyak sangatlah. Diam je lah, kita dengar je lah apa benda kan. Kita tak tahu, tak apa. Sukanya kita dengar tu ianya juga menambah orang kata apa, ilmu pengetahuan kita sendiri kan. Supaya kita ni tak kolot belakang hari, tak kolot. Takutnya nanti orang cerita kita tak tahu apa-apa. Begitu lebih kurang ya saudara-saudara. Ya, untuk hari ni macam biasalah. Tadi apa pun, terima kasih untuk DJ Fatin tadi bersama dengan anda di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan sekarang nah, akan bersama dengan anda 9 hingga 12 tengah malam. Apakah ada malam-malam ni? Lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda sambil menemani anda. Apa juga aktiviti anda malam ni? Mungkin ada tengah kemas rumah, bawa kereta, suap anak makan. Biasalah, tak dirasa dah nak makan, tapi lapor lagi ni nak. Macam mana? Kan? Sebelum kita masuk tidur, risau kalau kita perut-perut lapor nak tidur ni, tak boleh tidur. Mulalah mimpi makan itu, makan ini. Mimpi je ya. Bukan betul pun. Padahal betul. Sudah sedap. Saya mimpi lah semalam bantai mi celup. Tak tahulah. Okey. Apapun, sambil-sambil itu juga lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda. Jom kita nak mulakan hiburan kita untuk malam ini. Ini dia Gama, Sakit Pinggang. Biasalah kerja berat kan, macam mana. Layan terus Pop FM Satu Pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Malam ini Sabtu dah kita ya. 9 Mei 2026. Bunyi macam seram kan tak? Kita tak ada malam minggu. Ini hari Sabtu. Biasa malam isteri malam minggu sebulan sekali pada hari Ahad. Itu hari kita dah pasang kan. Pasal cerita pasal apa? Hilang di gunung apa? Dah tak ada lupa dah tajuk ni. Itu ceritanya. Tapi ini saya nak kongsikan bersama dengan anda. Yang mana... ibu pejabat polis daerah Rompin Pahang. Okay. Hebahan orang hilang. Ini ceritanya pada 4 Mei 2026 jam lebih kurang dalam pukul 8 lah. Ya, pukul 8 pihak polis daerah Rompin telah menerima aduan daripada pengadu iaitu lelaki Melayu telah melaporkan kehilangan anaknya di Felda Kerantong 2 Rompin. Butiran orang hilangnya adalah namanya adalah Nur Amna Kaisari binti Zakaria berumur 16 tahun, perempuan, ketinggian dalam 155 cm dan berat dalam 62 kg lah, dan kulit hitam manis. Lokasi terakhir beliau berada di Felda Kerantong 2 Rompin dan lokasi terkininya di Bandar Putra Perdana Sepang lah. Yang mana itu dikisah dan pakaian terakhir serba hitam, tudung hitam dan membawa beg hitam lah. Jadi kalau ada rakan-rakan kita yang ada maklumat ataupun berita dan sebagainya, boleh laporkan ke Balai Polis daerah Rompin ataupun Balai Polis yang berdekatan lah. Okay? Jadi kita mudahkan urusan mereka. InsyaAllah Allah memudahkan juga urusan kita. InsyaAllah semoga ianya jumpa kembali lah. Okay? Apapun untuk anda semua yang mana sedang mendengarkan kami melalui frekuensi dan juga siaran kita di RTM Klik, anda boleh dengarkan kita juga di RTM Klik, tak ada masalah. Jadi terima kasih. Jangan lupa untuk follow kami di semua platform media sosial yang kami ada untuk anda semua. Okay? Ada cerita baru akan keluar sempena Hari Ibu. Okay? Tunggu. Terus dengar 5FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: satu pilihan.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.

Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
3: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Ashwat Ismail. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
5: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
6: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
7: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
5: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua Nugini. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Brescia. Orang FM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: pastinya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran ya.
2: Termaloh 107.5 MHz.
3: Termaloh bandar titik tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Kita ke lebih tempat kau memehema berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bera 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang Bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Radio Brescia. Bahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum, hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam, ya, sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Burung Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Dan jangan lupa juga untuk anda. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Burung Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Dan jangan lupa juga untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Dan jangan lupa juga

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

daripada Candy untuk anda tengah malam ini akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini. Kalau ada yang menantikan Akak Manis Aida Jia di sini, terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi

malam di sebalik mata. Malam nanti kejap je lagi jam 1 pagi Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri Malam di Sebalik Mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 Himpunan Mahsyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja kupi-kupi dulu, perkena dulu secawan kopi ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya, supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan, sebenarnya waktu untuk kita tidur, tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata, kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, Sentul.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun 2026 ini. Jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya assalamualaikum DJ, selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya assalamualaikum DJ Aida Jia, Akak Manis, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Salih, assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nur Azila, kita ada Nimas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Game Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi. Sudi tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160 on, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam katanya, selamat pagi Bos Aida, selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida, awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, lapu diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, hello. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Game Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anak Bakat di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya. Yeah.
0: Tengah malam ini.
1: Ya. Yeah.
0: Sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Kedua.
0: Jangan.
1: Oh, ya, betul ke kedua kali?
0: Jangan tak ingat. Kedua kali.
1: Masya Allah. Okey. InsyaAllah. Malam ni kita nak terus dengan topik kita lah dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod untuk minggu ini. Himpunan Mashhar.
1: Ya. Yeah, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal-awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar, Dr.? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, Dr.
2: Baik.
0: Kita bertiga-tiga.
1: Ya. Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ Aida menggantikan DJ Dinazah kita. Okey, baik, Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa, kita boleh teruskan jugalah, Doktor, ya. Baik, berkenaan dengan topik kita, Doktor, Himpunan Mahsyar ni. Kita tahu Mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih macam itulah, Doktor, eh. Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua, ya. Dah sampai satu pagi lah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata. Oleh sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts, alif lam ba' ain sa. Yaumul ba'ts. Ba'ts bermakna hari kebangkitan, ba'tsun. Biasa. Biasa itu adalah kebangkitan. Yang merupakan salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya selain digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi, ya. 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sangkakala. Itu dalam pegangan kita orang Islam macam tu, eh. Kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, dan surah Yasin biasa kita baca. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin, ya, ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'ab tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip je. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada, tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. Dalam surah Maryam Allah Taala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Mazkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam alaihissalam. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik? Bahwa ahwanu alaih, Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dari sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dari sudut hujah logik akal, supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam suratul Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyi al mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak seumpama negara kita, dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu, bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan, bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera itu kecil, apa kita panggil ya, dia boleh nampak gegaran pada pasir tu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir, tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kalian gambarkan macam itu, kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi ya?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir, za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu, orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan, mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaban zalika rajum ba'id, itu hujan mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik? Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan hujan yang turun di pada pasir. Ini saya kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekerja manusia. Ini kita semua, Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi. Kalau kita naik atas angkasa lepas bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan. Takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat nak. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Mestilah ada exam. Hidup kita pun sama, dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah, logika kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya, tak ditandakan? Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita, dia menjadi ujian. Kita sedang menjawab soalan, ada esainya, ada sotonya, ada aneka pilihannya, semua kita menjawab, sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya. Dan markah itulah adalah hari pembalasan. Itu pasal Al-Quran sebut apa hati betul. Annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kamu sangka hidup kamu ni abasa. Abasa tu takkan Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni, tak ada, saja-saja boleh. Hidup kita bukan saja-saja, hidup kita kena kos. Saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas, dia duduk atas kerusi, datang konduktor bas dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar, saya hanya duduk saja atas kursi ini, dia bukan buat apa-apa pun. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak, semua menggunakan kos. Kos aircon, kos tayar, kos bayar dieselnya, kos driver. Jadi kita pun sama, dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu, daripada berasnya, daripada padinya, lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuap nasi. Ingat, percuma ke semua itu? Itu maksudnya abaslah. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi, baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi SAW satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayli, dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang mati. Qala amma mararta, tidakkah kamu telah lalu, bi arden mujadibatin, satu bumi yang kering kontang, thumma mararta, kemudian kamu lalu pula, biha mukhsibatin, bumi yang subur, tahtazu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu qala bala ya, thumma kazalika yuhyillahu al-mauta wa kazalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang, dan kamu pernah lalu dekat tanah yang subur, tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur, ditafsir maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik ya ni. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahman, ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 hingga 16 cukup cantik, cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah, ya betul Nabi Adam, kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah, orang kata alaqah ni ialah seketul darah, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian daging itu menyaluti tulang, lepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey, selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim, kemudian pergi ke alam dunia, dan selepas itu manusia akan mati, dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita, dia akan menipu, dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati kan. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita. Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Sekarang kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit, hilang dengan pasport-pasport. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan dalam surat Mukminun tu betul. Manusia digadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama, jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step empat dan lima pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya eh, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran, semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak

0: budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
1: tak bersedia ya doktor.
0: Tak bersedia. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
1: Takut.
0: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan. Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam, tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah, pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
1: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor.
0: Boleh?
1: Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
2: Secara ringkasnya doktor.
0: Okey, baik. Ringkas Tapi kena jelas juga, pertama padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam itulah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
1: berkumpul.
0: Dia kumpulkan
1: di situ,
0: serta dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey, kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu
1: Betul.
0: Okey, yang pertama manusia, saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan khufatan. Khufah ni tak beralas kaki, auratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Kerana bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia? Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, yang zuru ba'duhum ila ba'd, kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau atah. Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dhali. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing. Atau ulama' dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa'amma, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kulla insan, surat Isra', wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak kafa binafsika alyawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi berbagi tahu kepada Sayyidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim, ada menyebut bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi. Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit, semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke, tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah. Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul

0: di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Itulah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi kan?
1: Kita nak berehat dulu seketika, doktor.
2: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, doktor.
0: Okey, boleh, boleh.
1: Kita minum air dulu.
2: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu. Baik.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Selamat malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syaras Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Kalau burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah.
3: Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbir sirli wali walidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang berada dan dewan dia pada hari yawma yakumul hisab, hari yang penuh dengan kelam kabut itu. Orang-orang ini, Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia, iaitu Rabbi Sili wali walidaya walil mu'minin, iaitu dia orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawmala zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke YB ke mana, tak ada dah.
2: Kita seorang-seorang ya Doktor.
3: Seorang-seorang. Yang datang kepada Allah pura dah, kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Sekarang boleh berjalan, kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini Allah Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu lepas itu kita kupas. Imamul Adil syabun nas'a fi ibadat rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun zata mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin wa rajulun zakara Allah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW, 7 orang yang terselamat di pada mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat, serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasya'a membesar dalam ketaatan kepada Allah, atur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan rata, hati dia dekat masjid. Pantang nampak masjid, ingat nak solat, ingat nak itu. Sampai selagi dia tak solat, ni saya kata saya ni ya, DJ dan pendengar lah. Kita boleh, saya dengar cerita almarhum Tugu Nek Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Driver dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan rata, tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
2: Terus okay, ke masjid.
3: Lepas, jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Nah ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu dan tukar masjid jadi pinat macam mana. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah ijtama ala zalik wa tafarraq alaih, iaitu bertemu kerana Allah. Ini kan dalam satu hadis Nabi kata anta man ma'aman ahabba. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada soal lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok eh, Allah, aku tak ada amalan apa. Anas dengar hadis tu, dia dengar orang Arab kata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka Anas pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, ya Allah, himpunkanlah aku bersama dengan mereka. Ini bertemu berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama tak mampu kita pernah kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senang, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor enam, bersedekah secara rahsia, iaitu fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last sekali seorang lelaki, rajulun zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah, bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Tafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul, tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan selangkah bukit, insyaAllah. Moga kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi, mudah-mudahan insyaAllah.
1: Amin,
3: amin.
2: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Tak boleh betul.
2: Selalu ingat masjid ni kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi di padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Adakah amalan-amalan khusus yang membantu ni saya kan?
3: Ya, kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan? Nak pergi masuk hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah lagi nak pergi tempat yang paling kelangkabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oh kau hati-hati tahu tempat tu, tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Betul. Hari yang ya Allah tak boleh nak buat. Dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, itu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh meratai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Kalau salah gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ni kita tidur, malam ni tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun, lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sedikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni, hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita nak baca, kita nak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Saya ni mana boleh baca kuwallah, saya ingat. Dan lazimi kuwallah. Nanti di akhirat, kuwallah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Kalau Allah tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat pada dia? Oh, dulu di dunia, dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah, syafi'an li ashabi. Cukup tinggi. Kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud, mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa, DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah, malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil air sembahyang, duduk atau ketika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud, ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami, dia kata, kuntu habitu ma'am Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidur di rumah Nabi, dia kata. Fa'ataituhu biwudu'i wa hajati, aku bawa air kepada Nabi, ya. Dulu tak ada paip masuk bilik air rumah Nabi, kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, mintalah apa yang kau nak minta. Fakultu as'aluka murafataka fil jannah, dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja, boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Nah, itu dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Untuk itu, dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kasratis sujud, banyakkan sujud, dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa setelah azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan lillazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqam mahmudah. Maqam mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi, diri aku, Nabi Adam, kamu adalah atuk kami, pergilah jumpa dengan Allah, minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak dia minum air.
2: Silakan.
1: Doktor cakap tak berhenti tu.
3: Okey. Okey. Tambah lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, antak. Mungkin kita putar lagu tu sekejap.
2: Okey.
1: Boleh. Kita baca
2: kita rehat seketika. Baik.
1: Boleh sempat ni.
0: Misteri malam di balik mata.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Hmm. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah bagi laluan kepada doktor minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan.
2: Batuk sesema.
1: Doktor jaga kesihatan doktor. Okay, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke sias seterusnya. Silakan doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar. Kita dah sebut tadi berkaitan dengan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, ya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik. Baik, itu dia malam-malam tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada.
1: InsyaAllah.
2: Selalu ingat masjid.
1: Okay. Tata, kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah dan bercerita tentang syafaat doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
3: Siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di depan masa syafaat ni? DJ simple je, kabel lah, macam tu lah kalau kita mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah, itu aja.
2: Pada masya ada kabel juga ya?
3: Kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan kita, diibaratkan lah
3: kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya. Mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tapi yang saya sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqima salatan, Rabbi ufirli wali walida walil mu'minin, yawma yaqumul hisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga, Rabbi ufirli wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin, wala tajidil zalimina illa fasara. Itu dalam surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-Nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ni. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang kita kata tadi jaraknya hampir 50,000 tahun duduk di situ. Kita 5 jam pun dah lenguh. Ni berdiri sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah baca surah Al-Jasiah, jasiah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah, neraka-neraka lah, surga-surga lah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jil hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan syafaat Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia simpan semua ini bila daripada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Dan itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor, eh?
3: Dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. Dia, tapi ada hak-hak dia, dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia.
1: Oh, iya.
3: Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka, sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik, walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man dallazi yashfa'u indahu illa biiznik. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi.
1: Itulah sedih bila dengar. Itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa, kunci itulah, kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaidah.
2: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan, sama ada komen di live TV kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor, macam mana?
3: Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat itulah. Biasa didengar tu.
3: Biasa bila dia tu, tak apa kau hutang dengan aku, tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhu apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat, kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah ni pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga. Orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh, aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi nak dapat level tu bukan senang, nak maafkan orang eh. Kerana sikap manusia sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang ya? Bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita seluruhnya kita maafkanlah.
1: Itulah, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana, doktor?
3: Kalau dia hutang
1: ke
3: apa?
1: Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana, doktor?
3: Kalau hutang, kita macam ni ajalah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kepada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, jumpa, saya halal lah, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000, tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik ya.
3: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak, tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
1: Itu
3: tak lepas, itu pasal kita solat jenazah apa semua kan selalu orang cakap kan kalau tuan-tuan
2: halal, minta halal.
3: Cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan dia tak datang solat jenazah.
2: Betul.
3: Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari, curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala. Moga-moga di akhirat tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana, pahala ni? Oh rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah, bersalah dengan dia, dia maaf. Macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kainak ke orang itu pasal kita hidup di dunia ni, kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ni tak adil.
1: Betul.
3: Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesai lah, supaya di akhirat tak menyahut lagi hal-hal ini. Itu untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga kita selesai.
2: Ada yang bertanya berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
3: 50 ribu tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila ditanya kepada Rasulullah Arba'in 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia.
2: 1000
3: tahun. Kita baru 20-26, baru 2 hari.
2: Lama daripada masyarakat.
3: Allahu akbar. Taklah saya. Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata. Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap tentang mazah takuli rabbika ghadan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni, anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan, mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat dia marah kepada kulit. Kulit bercakap, aku dah cakap, oh jangan buat macam tu, kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai. Allah Ta'ala suruh aku bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita, jangan bawa mulut kita, jangan bawa mata kita, pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari, tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia, surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ikum wasi'i. Sa'ik ni driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'ik driver wasi'i saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat rizab lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selir tau, selir. Jadi dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surah amalan tu ini. Aku begitu senang hari ini. Ni yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah ini. Ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah. Berkaitan pahala tu nanti untuk...
2: Itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
3: Itu yang Allahu akbar.
2: Baik, terima kasih.
3: Baru, baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
2: Betul.
3: Masuk dalam kan ambil debar-debar tu, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
2: Allahuakbar.
3: Allah. Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
2: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
1: Ya, Doktor. Baik. Dengan Himpunan Masyar, terima kasih untuk perkongsian ni, Doktor. InsyaAllah minggu depan,
3: InsyaAllah
1: kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh Doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, InsyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih, Doktor, untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, Doktor, InsyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan,
2: InsyaAllah. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Mat Nawi kita.
2: Episod 18
1: dah ni, InsyaAllah. So, kita
2: Himpunan Masyar.
1: Ya. Bersedia kah? Baiklah. InsyaAllah, InsyaAllah.
2: Astaghfirullahalazim. Yalah,
1: InsyaAllah.
2: Macam tu.
1: Mudah-mudahan sesuatu yang kita,
2: semoga kita semua bersedialah menuju dalam keadaan sana, apa sekalipun ya,
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih DJ Aida.
2: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
1: Anas
2: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
1: Hari Jumaat.
2: Itu pun jauh-jauh kan.
1: Jauh-jauh.
2: Anaf, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah. Lain masa, lain ketika kita akan bersama kembali.
1: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
2: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
1: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan Mama, panggil ibu dengan panggilan Ibu, Umi, Mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu, walaupun ataupun juga mahu pun tak kira lah ya, yang pernah bergelar ibu tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama, katanya buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu atau juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah, membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis, katanya Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH, serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia, katanya on jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Click. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Oi, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak dan juga di Brunei. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Berhantu. Ini bukan apa, sebenarnya susah sangat nak tidur rakat mani. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan . Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan . Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini, mungkin dalam masa 2-3 hari lagi, ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

Lagu daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tapping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tapping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan. Akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru ya. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram ya, teks micro, code response, pantas atau juga QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan ya. Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam itulah lebih kurang ya. Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu eh. Ini bukan apa kalau dah segar balik mata tu. Temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan ya. Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya. Walaupun jalannya panjang, luas, kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang ya. Bila dah berlubang tu tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan. Baca bismillahirrahmanirrahim kan, ayat-ayat ketika kita menaiki ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan, insyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Alright, tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi, dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Visa. Lagu ini untukmu selamanya.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live titi saya. Sudi juga tipi-tiping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik, di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya, dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ Kak Manis, saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Kak Manis ni takkan habis. Hari ni saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yelah, saya ikut pada jadual. Kalau ada saya, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu, puisi

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: No.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

0: asal selamat.
1: Selamat cantik. Belanggan dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Luahan kakak abang dalam geng.

0: isteri saya, dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada Geng Akak Batang.
1: Luahan Kakak Abang, Isnin hingga Jumaat.
2: Semuanya bersama Geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

0: tau, secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 minit pagi.

0: Suri Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir

Sadaqallahul Azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menciraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita.

0: Mama Rabbayani Saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sentiasa di hati.
1: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: dan kita tak boleh beli emas congkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar Nasional FM. Boleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM, sentiasa di hati.

0: rasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah. Dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
2: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
1: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.

di Pahang FM, satu pilihan. Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Okay, alhamdulillah. Okay, hari ini hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi alhamdulillah hari ini Fatin akan bertemankan anda kan, seperti mana yang biasa-biasalah, setiap hujung minggu hari Ahad sahaja suara saya lah yang akan menemani kakak abang semua yang sedang mendengarkan kami pada ketika ini. Okay, dan juga untuk wama yang baru sahaja mendengarkan kami ini, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada jam 5:46 pagilah bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Jadi untuk anda yang mana belum lagi menunaikan, selamat menunaikanlah solat fardu subuh. Dan apapun juga untuk anda, diharapkan untuk yang mendengarkan kita, mungkin juga ada yang sedang on the way nak pergi ke tempat kerja. Hari ni kau pergi kerja agak ramai sedikit. Mungkin adalah kan perancangan godong-godong, mungkin ada juga yang sama macam kau keluar pagi juga kan, pagi tadi lebih kurang dalam pukul 5 suku. Kan, okey. Jadi untuk wama juga yang sedang bekerja, selamat bekerja lah. Yang mana sedang berada di rumah, mungkin juga nak menyiapkan makanan sarapan pagi tu, boleh teruskan memasak. Sambil-sambil tu juga insyaAllah sebentar lagi kita ada bacaan ayat Al-Quran, kemudian kita ada tazkirah, dan macam biasa 6:45 nanti, kalau siapa yang nak tahu antara berita-berita yang menariknya, dah hari ini banyak juga berita yang menarik kau nak kongsikan kepada awak me, dalam dan juga luar negara. Jadi awak me kena tunggulah tepat jam 6:45 pagi nanti. Okay, terus layan Pahang FM.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik untuk berkongsi sedikit daripada kisah yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi berhubung dengan Zulkarnain. Seorang tokoh yang hebat, ceritanya agak panjang tetapi saya mengambil sedikit daripadanya. Ketika mana Zulkarnain sampai di suatu lembah antara dua bukit. Dalam ayat 92 surah Al-Kahfi Allah sebutkan thumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddain. Itu ayat 93.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
3: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Dan seperti biasa, tepat jam 6.45 ini saya nak kongsikan untuk anda antara tajuk utama akhbar pada pagi ini, di mana bangunan Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Tok Dor terbakar, 13 bilik musnah. Bangunan Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Tok Dor yang menempatkan 13 bilik musnah dalam kebakaran pada hari semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jerteh Mustafa Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 1.13 petang sebelum jentera tiba di lokasi terletak kira-kira 25 km di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Tok Dor pada jam 1.39 petang. Dan beliau berkata kebakaran membabitkan bangunan sekolah jenis sementara berkeluasan 200 x 30 kaki persegi terbakar musnah 100%. Dan bangunan berkenaan menempatkan 13 bilik, iaitu bilik buku teks, bilik simpanan susu, bilik muzik, bilik kafe, bed dan juga bilik check-off. Turut musnah bilik rehat pekerja, bilik pemulihan khas, bilik koperasi sekolah, bilik stor sukan, bilik kesihatan, kemahiran hidup, selain bilik tayangan, bilik transformasi sekolah serta bilik distribution box. Dan katanya tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Katanya kebakaran dapat dikawal kira-kira jam 1.52 minit petang dan operasi tamat sepenuhnya pada jam 4.18 minit petang. Baik, ini dia pasangan warga Singapura maut Ferrari terbakar. Sepasang warga Singapura maut selepas Ferrari dinaiki terbabas sebelum terbakar dalam kemalangan di kilometer 57.5 Jalan Johor Bahru Mersing pada hari semalam. Mangsa yang maut adalah pemandu Yeo Tian Wei, 34 tahun dan penumpang yang dipercayai teman wanitanya Eng Puai Ying, 33 tahun. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Othman berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira jam 9 pagi hasil laporan orang awam. Dan kemalangan melibatkan kereta jenis Ferrari dipandu lelaki terbabit bersama-sama wanita di tempat duduk depan penumpang. Kereta itu dipercayai terbabas sendiri lalu kemalangan dan mengakibatkan kedua-dua mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian badan, terbakar dan meninggal dunia di tempat kejadian. Katanya mayat kedua-dua mangsa dibawa ke unit forensik hospital Kota Tinggi untuk tindakan lanjut dan proses bedah siasat. Beliau berkata siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, ini dia kanak-kanak OKU maut di empat blok konkrit, bapa rayu jangan salahkan isteri. Bapa kepada kanak-kanak 12 tahun yang maut di hempat blok konkrit meminta orang ramai tidak menyalahkan isterinya atau keluarga berhubung kejadian menimpa anak sulungnya Muhammad Yusof Nor Ismail. Nor Ismail Nasir, 52 tahun, berkata anaknya adalah seorang orang kurang upaya masalah pembelajaran selain hyperaktif. Katanya ketika kejadian dia berada di Pasir Mas sedang bekerja memasang cermin sebelum menerima panggilan daripada isterinya Nurul Anis Abdul Rahman, 36 tahun, memaklumkan anak mereka terjatuh dan dia menyuruh isteri membawa anak ke hospital. Dan tiba di rumah, katanya, saya ada lihat polis, anak saya autism dan buas. Saya tidak boleh cakap apa-apa, saya reda dengan kejadian. Dan Nur Ismail berkata sebelum ini anaknya tidak pernah bermain di kawasan konkrit yang seberat lebih 200 kilogram. Namun mengakui anaknya agak sukar dikawal kerana terlalu aktif, namun isteri dan keluarga menjaganya dengan baik. Dan Nur Anis berkata ketika kejadian dia berada di dalam rumah bersama tiga orang anak, Muhammad Sharif 8 tahun, Muhammad Hadif 6 tahun dan Muhammad Amar 2 tahun. Manakala Muhammad Yusof dan adiknya Siti Nur Amaliana 10 tahun bersama bapa saudara mereka Muhammad Yunus Nasir 12 tahun bermain di halaman rumah. Siti Nur Amaliana kemudian pulang ke rumah memaklumkan dua kanak-kanak itu jatuh ke dalam pasir dan ditindih batu. Dan katanya jenazah kanak-kanak itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Wakaf Berangan jam 1.20 pagi sebaik selepas urusan bedah siasat di Hospital Tengku Anis. Dan seorang lagi mangsa, Muhammad Yunus, kini mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 di Kota Baru. Menurut keluarga, mangsa yang maut dan bapa saudaranya yang dihempap konkrit, keduanya adalah kanak-kanak OKU pembelajaran dan mengikuti kelas khas murid program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan Dalam Ru. Dan semalam juga media melaporkan kanak-kanak malang itu meninggal dunia selepas dihempap blok konkrit ketika bermain korek pasir di hadapan rumahnya di Kampung Telaga Papan semerat jam 2.30 petang. Ini dia Agong undang Putin melawat Malaysia. Ini Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada Sabtu mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melawat Malaysia pada 2027, lapor Sputnik RIA Novosti. Seri Paduka Baginda turut mengucapkan terima kasih kepada Putin atas sambutan hangat di Moskow dan mengundangnya untuk mengadakan lawatan negara ke Malaysia tahun depan yang akan menandakan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Hubungan antara Rusia dan Malaysia berkembang dengan baik, kata Putin. Dan Presiden Rusia itu juga berkata hubungan perdagangan dan ekonomi antara Rusia dan Malaysia turut berkembang dan terdapat semua prasyarat untuk mengatasi sedikit penurunan dalam perdagangan. Baik, ini dia pelajar parah kena renjatan elektrik ketika ambil wuduk, kini stabil dipindahkan ke wad biasa. Salah seorang pelajar tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Darul Mukah yang parah akibat terkena renjatan elektrik ketika hendak mengambil wuduk pada Rabu lalu kini dilaporkan stabil dan telah dipindahkan dari unit rawatan rapi Hospital Sibu ke wad biasa. Mangsa berusia 15 tahun itu adalah antara 3 pelajar yang terbabit dalam kejadian kira-kira jam 8 malam berkenaan yang turut mengobarkan seorang pelajar tingkatan 4 manakala seorang lagi pelajar tidak mengalami kecederaan. Ketua Polis Daerah Madu Taro Daro DSP Rahim Mihos berkata pelajar terbabit dipindahkan keluar dari ICU sejak semalam bagi menerima rawatan lanjut. Keadaan mangsa dilaporkan semakin stabil manakala punca kejadian masih dalam siasatan, lanjut polis. Dan sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pelajar yang maut dalam kejadian itu selamat dikebumikan di kawasan Tanah Perkuburan Islam Darul semalam. Dan menurut GPNS, pengarahnya Omar Mahil turut mengiringi jenazah dari hospital ke masjid sebelum dibawa ke Tanah Perkuburan. Baik, ini dia berita sukan. Hakim Danish ketujuh terpantas sesi latihan bebas pertama GP Perancis. Pelumba motor negara Hakim Danish Ramli memulakan kempen Grand Prix GP Perancis 2026 dengan langkah positif apabila mencatat masa ketujuh terpantas dalam sesi latihan bebas 1 di Le Mans. Pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu melakukan catatan 1 minit 41.72 saat untuk menamatkan sesi berkenaan selaku pelumba terbaik Asia. Catatan dilakar Hakim Danish itu meletakkannya 0.471 di belakang pelumba terpantas sesi berkenaan iaitu Alvaro Carpe dari pasukan Red Bull KTM Ajo. Dan pelumba Liqui Moly Dynavolt Intact GP iaitu David Almansa pula muncul pelumba kedua terpantas manakala Adrian Fernandez dari Leopard Racing melengkapkan kelompok tiga terbaik. Baik, ini dia berita luar negara. Untuk Joshua anggap Harimau Melaya berpeluang raih trofi Piala ASEAN FIFA. Baik, berita dalam negara, tonggak skuad kebangsaan Paula Joshua percaya Piala ASEAN FIFA 2026 adalah medan terbaik buat Harimau Melaya memburu trofi yang sekian lama diidamkan penyokong negara. Menurut pemain naturalisasi negara itu, Malaysia memiliki kemampuan untuk memberi tentangan sengit kepada mana-mana pasukan di rantau Asia Tenggara. Katanya keyakinan itu hadir berdasarkan prestasi yang pernah dipamerkan skuad kebangsaan sebelum ini ketika berdepan pasukan serantau. Dan katanya juga, Joshua berkata persiapan rapi perlu dilakukan lebih awal bagi memastikan skuad negara benar-benar bersedia menghadapi cabaran itu pada Oktober ini. Baik, ini dia berita luar negara. Bom buatan sendiri meletup di sekolah, 10 pelajar cedera. Ini yang berlaku di Rio de Janeiro. Satu letupan bom buatan sendiri berlaku pada Jumaat di sebuah sekolah awam di Belfort Roxo, Rio de Janeiro sehingga mengakibatkan sekurang-kurangnya 10 pelajar mengalami kecederaan, lapor pihak berkuasa tempatan kepada Xinhua. Datuk Bandar Belfort Roxo, Mariana Malta, memaklumkan peranti itu meletup sejurus seorang pelajar menemuinya di kawasan kampus lalu melambung objek itu ke udara. Pihak pengurusan sekolah menyatakan keadaan kini terkawal manakala semua mangsa yang berumur 13 hingga 15 tahun sudah dibenarkan pulang dari hospital tempatan selepas menerima rawatan. Laporan televisyen tempatan mendedahkan bahan letupan itu mengandungi pasir serta dipenuhi paku, nut dan bolt yang bertaburan ketika letupan berlaku. Pegawai polis telah menjalankan pemeriksaan rapi di seluruh premis dan mengesahkan tiada bahan letupan lain yang ditemui. Pegawai Pendidikan Negeri Rio de Janeiro berkata pihak berkuasa sedang bekerjasama menjalankan siasatan bagi mengenal pasti bagaimana bom itu boleh dibawa masuk ke dalam kawasan sekolah. Baik, itu dia antara sedikit paparan tajuk utama akhbar yang dapat saya kongsikan untuk anda. Dan kalau ingin mengetahui dengan lebih lanjut antara berita yang menarik kami sediakan dan kami kongsikan untuk anda, jangan lupa ikuti kami setiap hari tepat jam 6.45 minit pagi. Okey, dan seketika nanti selepas ini kita akan bersama-sama mengikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM, dan sekembalinya nanti kita akan bertemu kembali di jam yang kedua. Maran 92.0 MHz. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke... Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri hari ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat. Dan pasti Yang Berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita tengah finalize ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi biobahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan, mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tanpa percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Ko-Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Itu dia Mawi, Angan dan Sedar. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Okey, dah pun 7.20 minit pagi. Okay, Alhamdulillah, Fatin dah pun berada di jam yang kedua dan sudah pun menemani anda. Dan saya akan bersama dengan godong-godong semua sampailah jam 10 pagi nanti. Okey, dan apa-apa pun untuk awam yang sedang mendengarkan kami, mungkin ada yang sedang bersarapan pagi, sedang mengetih katanya mendengarkan kami di warung, di kedai-kedai makan tu kan. Jadi selamat bersarapan pagilah. Jadi apa je kan makanan yang awak suka sangat makan. Sebab ada orang dia suka makan makanan yang berat-berat. Ada orang pula dia khabar pagi-pagi ni kau memang tak boleh. Jenis perut manja nanti patah weh. Jadi tengah hari karang lah baru kau makan berat-berat kan, contohnya. Tapi apa-apa pun yang penting kena makan pagi. Pagi adalah waktu yang sangat penting untuk mengelakkan lah daripada gastrik kan, menambahkan lagi tenaga pagi-pagi ni kan. Ada yang nak pergi ke kerja, walaupun ada yang dekat rumah sekalipun, mesti kita kena bertenaga selalu kan. Okey, dan juga tepat jam 7.45 nanti macam biasa, anda akan sama-sama Fatin kongsikan menerusi khabar Pahang. Kita nak tahu juga ni antara apa berita-berita yang menariknya yang ada di negeri Pahang nanti. Okey, jadi untuk anda yang sedang memandu pada pagi ini, saya doakan semoga anda selamat sampai lah ya, walau ke mana jua destinasi anda untuk hari ini. Apa-apa pun, jom kita layan dulu Afgan Kacamata.

Jadi pagi-pagi macam ni kan, selain daripada kita bertenaga, senyum juga perlu, kerana itu juga merupakan salah satu sedekah yang kita boleh buat pagi-pagi macam ni. Senang kan? Dalam Islam ni, senyum sahaja pun dah boleh dapat pahala sebenarnya. Okey, jadi untuk anda juga yang sedang mendengarkan kami ini, pasti juga hari ini merupakan hari yang sangat-sangat istimewa kepada wanita-wanita yang bergelar ibu. Kan, okey, bila saya pun dah bergelar ibu ni, dia punya kadang-kadang tu kan, dia punya terasa sensitif tu lain macam kadang-kadang kan. Tapi apa-apa pun, selamat hari ibu saya ucapkan untuk godong-godong kita yang bergelar ibu kan. Okey, inilah ada sedikit kata-kata lah ya, untuk ibu saya juga, untuk mak saya yang sedang mendengarkan saya pada pagi ni. Selamat hari ibu untuk mak saya juga, kepada anda kan. Ibu, kakiku baru selangkah satu kali, tapi engkau sudah melangkah 1,000 kali untuk menjagaku. Aku baru sahaja belajar mencintai, tapi engkau sudah menghabiskan seluruh hidupmu untuk mencintaiku tanpa sisa. Cinta, orang kata kasih sayang ibu ini terhadap anak-anak tiada tandingnya. Tidak ternilailah, kata orang tu kan, tak boleh dibeli mahupun emas ataupun belian sekalipun. Bagilah berjuta ringgit sekalipun, masih lagi tidak boleh dibeli dengan kasih sayang ibu dan juga ayah kita sebenarnya. Tapi hari ini adalah hari yang special untuk ibu kita, jadi kita lebihkan kepada mok sikit lah ya. Okey, jadi untuk anda kalau nak mengikuti dengan lebih lanjut lagi, saya ada sesuatu yang istimewa juga kami sediakan untuk anda pada hari ini, menerusi seleksi pagi, insyaAllah. Dalam pukul 8:30 pagi nanti, kalau anda nak tahu apa yang akan Fatin dan juga rakan-rakan yang lain, insyaAllah saya akan bersama dengan rakan-rakan yang lain pula daripada negeri-negeri yang akan temankan saya untuk hari ini. Kalau anda nak tahu siapa dan apa yang akan kami kongsikan menerusi seleksi pagi untuk hari ini, nantikan di jam yang ketiga nanti. Okey, jadi untuk anda jangan ke mana-mana, 7:45 pagi saya akan kongsikan untuk anda pula kabar Pahang antara berita-berita yang menariknya di negeri Pahang.

Suatu ketika dulu, Mak ikatkan rambut aku, Mak pakaikan tudung, kemas. Mak bekalkan nasi untuk aku. Aku makan dekat sekolah. Kata Mak, belajar rajin-rajin. Dah besar nanti, senang anak Mak ni. Jadi anak yang berguna. Pipi aku Mak cium. Katanya, Mak sayang anak Mak ni. Macam-macam pengorbanan yang dah Mak lakukan untuk aku. Bila aku dah berkeluarga, aku dah tak dapat duduk dengan Mak lagi di kampung. Aku terpaksa tinggalkan Mak bila Mak lenguh. Aku tak dapat urutkan kaki Mak selalu macam dulu-dulu. Sekarang, bila balik kampung, hanya pusat rumah dapat aku tatang. Hanya rumah kosong dapat aku lawat. Tiada lagi tangan lembut dapat ku kucuk. Tiada lagi panggilan adik dapat ku sahut. Terlalu banyak yang Mak korbankan. Terlalu sedikit kesempatan untuk aku membalasnya.